hujan gitu ya. Wah, udah hujan. Salah satu cara yang bisa bikin Adele tuh tidur lebih cepat biasanya dengar suara hujan. Tapi aku bukan tipikal yang harus dengar suara hujan sih, teman peradua. Kayak ya udah sih, kalau nggak hujan juga nggak apa-apa, nggak harus sampai buka cara di YouTube. Karena kan ada beberapa Karena kan memang ada tuh beberapa orang yang kalau misalnya mereka pengen tidur cepet itu harus dengerin kayak instrumen hujan gitu, pokoknya suara hujan gitu deh ceritanya. Tapi kan kalau aku yang penting bisa sleep call. Pokoknya emang ya suara hujan itu menenangkan. Jadi pas tadi pagi tuh sempat hujan, aku kayak berat banget untuk ninggalin kasur aku. Aku ngeliat jam, oh masih 3.20 nih, masih aman aja nih. Lihat lagi, bangun lagi, 3.40 nih, masih aman lagi, masih aman aja nih. Sekali udah jam 4-an, aku langsung kayak, wah ini tidak bisa, aku harus langsung ke kamar mandi-mandi dan siap-siap. Karena aku siaran jam 5 kan, teman pro 2. Dan ya ampun, berat banget meninggalkan kasur. Tapi coba spill ke Adel, teman pro 2. Gimana sih cara kamu pagi-pagi nih ya, weekday kayak gini, biar gak berat ninggalin kasur itu gimana caranya? Aku penasaran, mungkin dari kamu nanti juga bisa ngebantu teman-teman yang lain yang sama kayak Adel. Ya kalau pagi tuh susah banget buat bangun dari kasur. Jadi jangan pelit-pelit ya buat berbagi ilmu ya teman pradua. Kasih tahu ke WhatsApp 0811 777 9210 atau bisa gabung melalui live chat di aplikasi RRI Digital.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

aku deh. Siapa nih yang setiap pagi punya pertarungan paling berat? Bukan sama tugas, bukan sama bos, tapi sama kasur. Alarm udah bunyi, mata udah kebuka, tapi badan tuh rasanya masih pengen rebahan aja. Bahkan ada yang sampai bikin perjanjian damai sama alarm. 5 menit lagi ya. Tahu-tahu udah setengah jam aja berlalu. 5 menit itu dikali 6, 6 per 2. 5 kali 6, 30. Ya udah 30 menit, setengah jam juga kan. Nah, ternyata menurut dunia kesehatan, rasa berat bangun pagi itu bukan selalu karena males ya. Ingat, bukan karena males. Bisa jadi tubuh kamu emang belum ngedapetin istirahat yang cukup. Orang dewasa idealnya itu emang butuh sekitar 7-9 jam tidur setiap malam. Tapi kamu yang udah tahu besoknya masuk jam 7, tidurnya jam 3 subuh. Ya, emang berkurang banget dong waktu istirahat kamu, teman peradua, tidak tercukupi ya. Selain itu ada juga kondisi yang disebut namanya itu sleep inertia. Ini fase ketika otak

Kamu tuh bobonya jam berapa sih? Pasti begadang lagi kan? Udah tahu masuknya pagi, tidurnya malah jam segitu. Gimana mau ini ya? Maksimal bobonya.

0: teman terbaik kamu.
1: Tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
2: Oh itu, aku bikin sendiri.
1: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
2: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
1: Mak, iya ya. Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
2: Tuh, udah aku kirim linknya.
3: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

masih barengan sama Adel sama Pradio yang nemenin kamu di Spada. Dan aku mau bacain jawaban dari kamu yang udah ketan gabung ya. Oke. Ini ada siapa nih? Halo Kak Adel, salam kenal. Hai, salam kenal juga. Kalau saya pas bangun pagi itu jangan lupa doa pastinya. Tips biar gak bager, bangun itu langsung duduk, lanjut kepala langsung ke bawah seperti sujud di bantal sebentar biar nyawa ngumpul. Oke. Dalam posisi itu langsung pergangan tangan, pinggang biar peredaran darah itu lancar dan langsung minum air putih segelas yang udah disiapkan semalam. Wow. Ini nih boleh banget nih buat dicontoh sama Pradua. Pagi datang tanpa suara, mengetik jendela dengan cahaya. Bangunlah wahai jiwa yang berharga, sebab hari ini mungkin menyimpan bahagia. Asik! From Manang, Tangerang Selatan. Oh, dari Tangsel. Halo! Untuk lagunya Mau Ya Sudahlah Bunda Prakoso featuring Fit to Black. Oke, okay, nanti lagunya bakal aku puterin ya. Terus juga ada yang jawab nih, teman berdua dari Demkal. Katanya, biar kamu gak berat nih buat bangun dari kasur di pagi hari, itu punya istri Kak buat bangunin. Iya, yeah. Oke, okay. Jadi buat cowok-cowok ternyata punya istri, biar kamu tuh langsung auto bangun pas pagi itu mungkin karena takut kayak nyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyiny
call. Thank you loh sarannya.

0: Pak Wan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabe rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

lihat jawaban dari para pemilik bintang 5 nih. Karena teman Prado yang bangun pagi itu bintangnya langsung 5 ya. Soalnya yang lain belum pada bangun, teman Prado. Jadi bintang 5-nya buat kamu. Soalnya kan bangun pagi itu termasuk hal yang perlu diapresiasi sih menurut aku. Soalnya juga susah kan buat bangun pagi, teman Prado. Banyak orang yang kesiangan kan, tapi kamu udah bangun pagi. Bahkan mungkin matahari belum terbit tapi kamunya udah terang duluan nih. Wow, menyala bangku. Di WhatsApp ada Ali. Hai Kak Adel, sepada. Kalau aku biar gak berat buat bangun dari kasur, tidurnya jangan terlalu malam. Kalau terlalu malam pasti berat banget bangunnya. Wih, bener lagi. Tapi kan orang-orang sukanya begadang tuh, Wi. Gimana, Wi, tipsnya? Mau request lagunya Bondan, sudah ada yang request. Ganti aja garasi yang hilang. Thank you, Kak Adel. See ya, sama-sama, Awi. Oke, mau garasi yang hilang. Terus ada Anja, selamat pagi Cusadul Cantik. Pada update cuaca Bogor pagi ini terpantau mendung manca. Asik. Ikutin topiknya ya. Cara biar gak berat buat bangun dari kasur di pagi hari, pasti tidur yang cukup. Tapi bagi sebagian besar orang yang emang kerjaannya sampai tengah malam, susah tuh buat tidur yang cukup. Jadi ya, nerapin aja setelah di rumah, hindari main HP dulu. Langsung dibuat tidur, terus paginya pasang alarm cukup 2 kali. Dan niatin dalam hati setiap malam, besok harus bangun pagi tanpa mager. Dan itu selalu aku lakuin, Kak. Jadi bangun tidur, langsung bangun tanpa harus bermalas-malasan. Dan langsung mandi, minum air hangat di pagi hari supaya badan itu lebih rileks. Yang bikin tubuh kita aman untuk dibuat kegiatan seharian nanti. Jadi gak ada tuh istilah yang abis mandi malah rebahan lagi. Udah mandi, salat subuh langsung sarapan aja, terus berangkat. Tapi itu dilakukan supaya kita sat-sat aja sama kehidupan ini. Asik. Ini langsung ya dari expertnya, teman Pradua. Untuk lagunya Mombara 5 yang Daylight. Semangat siaran yang Cias Adel, cantik, sehat dan bahagia selalu. Gitu gak sih? Oh, sehat dan bahagia selalu dan makin cantik terus ya. Amin. Pokoknya semua doa baiknya balik lagi buat kamu, kecuali yang cantiknya ya. Bahaya ntar kalau kamu cantik juga saingan nih kita jadinya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 90,1

Akhirnya kita ngobrol dua. Ika Cicit makan nasi. Masih semangat gak sih? Masih dong. Ini aja aku mau baca lagi nih jawaban dari teman Pradua. Sepertinya makin kesini ya, makin naik jamnya, makin banyak juga yang bangun teman Pradua. Semoga bangunnya emang tepat waktu, bukan karena kesiangan ya. Karena kalau misalnya kamu masuk jam 6 tapi ternyata kamu baru bangun jam segini, wah telat abis tuh teman Pradua. Dua sama ada Satria Sumbar. Pagi Adele, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya gimana? Kabarnya hari ini I'm cute. Hari ini juga aku aman banget tuh, Pradua. Palingnya cuma ngantuk doang. Kalau saya jujur gak bisa bangun kesiangan, pasti pagi terus. Widih, walaupun malamnya begadang atau susah tidur, tapi emang ada tipe kalian kayak gini loh teman Pradua. Menurut aku ini adalah anugerah ya. Pasti minimal setengah 6 itu udah bangun. Itu paling telat loh setengah 6 itu. Bahkan saya gak ngerti kenapa orang bisa bangun siang sama orang yang pakai alarm buat bangun. Hah? Ya ngerti-ngerti aja bang, karena kamu kalau gak ada alarm kami gak bangun bang jadinya. Wow, lagunya dari Keisha Lebronka yang Pelarian. Makasih Adele, jangan lupa ngegibah hari ini. Iya ampun, pagi-pagi udah diingetin buat gibah. No no ya Satria ya, kita ngomongin fakta, bukan gibah. Untuk lagunya mau Pelarian dari Keisha Lebronka, but I have to say sorry karena lagu Keisha tadi tuh udah naik, udah aku puterin. Jadi kamu boleh gak ganti yuk lagunya biar bisa aku puterin yang lain ya Satria. Terus kalau kita ngobrolin nih tentang bangun pagi, ya kadang penyebab susah bangun pagi itu ternyata emang datang tuh dari habit kita sendiri tuh Pradua. Kok bisa gitu? Misalnya nih, kayak kamu scrolling TikTok atau reel sampai tengah malam, orang kan cuma mau lihat satu video. Eh tahu-tahu ayam tetangga kamu udah mulai berkokok nih. Di samping aku gak ada ayam yang udah berkokok, Del. Gak ada ayam dekat daerah rumah aku. Ya udah deh, tiba-tibanya kamu gak nyadar, ternyata pas lihat jam, ah udah subuh aja nih. Padahal cahaya dari layar handphone kamu itu bisa menghambat produksi hormon melatonin loh. Hormon yang ngebantu tubuh kamu tuh ngerasa ngantuk. Belum lagi kebiasaan kamu minum kopi malam-malam. Ibaratnya kalau gak ngopi tuh kayaknya gak gitu. Begadang, nonton drama, atau tidur dengan pikiran yang masih penuh karena overthinking. Tubuh kamu tuh emang bisa tidur tengah Pradua, tapi otak kamu belum benar-benar istirahat. Akibatnya waktu pagi datang nih, badan kamu ngerasa capek, padahal kamu udah sempat tidur juga berjam-jam. Makanya kalau mau bangun lebih ringan, pastiin persiapannya tuh bukan waktu alarm bunyi, tapi dari malam sebelumnya teman Pradua. Jadi ya, malam ini mungkin bisa diperbaikin habit kamu yang sebelumnya. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak kepenasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Is. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin squad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman-teman.

90,1 MHz RRI Prado FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ada Alwi nih yang masih gabung. Doi bilang, bapak aku tuh biasanya bangun cepat deh karena dibangun sama ibu ya. Ibu sama bapaknya tidurnya bisa, tapi bukan berarti karena ada masalah gitu sama Prado. Tapi karena bapaknya Alwi ini ternyata biasa tidur di kasur yang ada TV-nya. Jadi pas nonton TV dulu sampai ketiduran, dan TV disetting buat mati sendiri. Nah nanti baru mamanya ini ngetuk pintu agak keras biar bapaknya bangun gitu, teman Prado. Tapi orang itu emang punya caranya tersendiri ya. Kalau mau bangun pagi, kalau mau tidur, pasti punya caranya masing-masing deh, Prado. Ya kalau kamu nanya tips biar bangun pagi itu lebih mudah, aku spill ya. Tadi beberapa juga udah ada di spill ya dari jawaban teman Prado. Ya memang kamu harus berusaha tidur dan bangun tuh di jam yang sama setiap hari. Jadi tubuh kamu tuh suka dengan rutinitas. Jadi kalau udah terbiasa ya udah nanti otomatis aja tuh teman Prado. Kamu bisa meletakkan juga alarm agak jauh dari kasur. Jadi mau gak mau ya harus berdiri kan buat matiin alarmnya. Kalau misalnya deket kan kayak udah nih tangan dapet, snus aja deh, snus lagi deh, sampai akhirnya gak nyender aja. Ternyata udah berapa banyak lagi tuh yang harusnya 5 menit doang ditunda. Eh ujung-ujungnya teman Prado malah dikali 5 setengah jam dong jadinya.

Jumpinang ngerti bola. Untuk Zayu hadir sebagai maskot Tumapra 2 yang mewakili keberagaman budaya dan perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu ini mencerminkan kreativitas musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu itu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Nah, ini sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Karakter Zayu sendiri, dia tuh kreatif dan inovatif, penuh rasa ingin tahu, suka musik dan hiburan, mewakili generasi muda global. Pesan dari Zayu nih, jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung.

dipikir-pikir setiap pagi itu kan sebenarnya kayak kamu tuh dikasih chance untuk ngelakuin hal-hal baru juga, teman berdua, buat berubah juga bisa, buat tetap ngelakuin aktivitas yang sama juga bisa, tergantung di pilihan kamu nih, kamu pengen berubah atau enggak, pengen nyobain hal baru atau enggak. Dan kita semua tuh pasti pernah ngalamin masa dimana bangun pagi tuh kayak berat banget, entah karena capek kerja, tugas yang numpuk, masalah yang belum selesai tiba-tiba udah ada lagi masalahnya, atau memang udah kehilangan semangat aja nih. Tapi menariknya, banyak orang sukses itu yang punya satu kesamaan, mereka mungkin tetap capek, iyalah, tetap punya masalah, iya, tapi mereka punya alasan untuk bangun dan ngelanjutin hari mereka. Jadi mungkin bukan kasurnya yang kerasa lebih nyaman, makanya agak berat buat kamu bangun, tapi bisa jadi kita yang perlu nemukan lagi hal-hal yang bikin kita tuh bersemangat untuk menjalani hari. Mulai dari hal kecil, mimpi yang mau kamu capai, keluarga yang nunggu kamu di rumah, kalau perantauan gitu kan, kayak kamu lagi kuliah nih, oh aku harus cepet-cepet nih, aku udah kangen banget nih sama rumah, aku homesick banget. Nah, kalau misalnya buat kamu yang kerja gitu kan, beresin kerjaan secepat mungkin biar bisa pulang lebih cepat, atau ya beresin lah setidaknya lebih cepat biar bisa ngajuin cuti juga sama pradua. Dan pokoknya tuh masih banyak lah hal-hal yang bisa kamu lakuin yang bisa jadi semangat kamu untuk bangun pagi, untuk memulai hari kamu, teman pradua. Karena kamu masih dikasih kesempatan untuk memulai hari kamu itu setiap harinya. Karena setiap pagi itu ibaratnya tuh kayak reminder kalau hidup itu masih terus berjalan dan kita juga masih punya kesempatan untuk bikin hari kita lebih baik dari kemarin. Jadi tetap bangun pagi. Nah, diubah tuh habitnya. Yang awalnya malas-malesan, tidaknya gak malas-malesan lagi deh. Kan udah tahun 2020 nih, nomor 2. Masa wacana mulu mau produktif bangun paginya.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Wak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu di Pro 2, enak banget.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai.

You still listening 92.1 Pradio FM, Tanjung Cimpinang, teman terbaik kamu. Teman Pradio, kamu pernah gak sih kayak ngebayangin kalau semua orang di Indonesia itu suka makanan yang sama, musik yang sama, punya hobi yang sama, bahkan cara pikirnya itu juga sama. Tapi kalau kayak gitu kayak ngebosenin gak sih teman Pradio? Jadi emang bener banget, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena justru yang bikin Indonesia spesial itu adalah keberagamannya. Kita punya ratusan suku, bahasa daerah, budaya, dan berbagai agama yang hidup berdampingan. Tapi semakin beragam sebuah masyarakat, ini juga semakin penting juga untuk kita tuh punya sikap saling memahami, saling menghargai juga. Makanya ada yang namanya moderasi beragama. Simpelnya, ini adalah cara kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik tanpa harus merendahkan atau memusuhi orang yang berbeda keyakinan sama kita. Karena jadi pribadi yang toleran itu kan bukan berarti iman kita juga berkurang. Justru ini malah menunjukkan kalau kita cukup dewasa loh untuk menghargai perbedaan. Karena kan perbedaan juga gak selalu harus disamakan teman Pradio. Kadang cukup dihargai aja, biar semuanya bisa berjalan berdampingan.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Westy. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
2: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
3: 2,1. Teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Adel sama Prodia yang nemenin kamu ya. Jadi kalau kita dengar kata toleransi, emang sih kita tuh kebanyakan ngebayanginnya kayak pelajaran PPKN. Dulu tuh namanya PPKN ya, teman Prodia waktu sekolah. Karena sebenarnya toleransi itu gak hanya tentang PPKN aja. Tapi toleransi ini terjadi setiap hari kok. Jadi waktu kita menghormati teman kita yang lagi beribadah, waktu kita menjaga ucapan biar tidak menyinggung keyakinan orang lain, saat kita tetap berteman baik walaupun punya latar belakang yang berbeda juga. Karena kadang hal-hal kecil kayak gitu justru punya dampak yang besar. Masalahnya sekarang itu banyak orang yang lebih mudah berdebat soal perbedaan ya, dibanding cari titik persamaan. Padahal kan sebelum melihat agama, suku, atau budaya seseorang ya, kita sama-sama manusia yang mau dihargain, yang mau diperlakukan dengan baik. Ya, tapi simpelnya kalau kamu mau dimanusiakan, jangan lupa memanusiakan orang lain ya.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Generasi kita itu kan hidup di era media sosial ya teman peradua. Jadi emang informasi itu datangnya cepet banget. Bahkan kadang lebih cepat dibandingin kita mikir. Ya gak sih? Kayak kita belum sempat mikir, belum sempat kita cerna lagi informasi yang ini, tiba-tiba ada informasi yang lain lagi nih. Masalahnya nih, gak semua informasi yang beredar itu kan benar ya. Kadang ada konten yang sengaja buat mancing emosi kita doang, terus jadi memperbesar perbedaan, bahkan yang menyebarkan kebencian atas nama agama. Nah ini nih teman peradua yang sangat disayangkan. Makanya salah satu bentuk moderasi beragama di era digital itu dengan kita lebih bijak aja nih untuk bermedia sosial. Nggak mudah terpancing, terus juga nggak langsung share informasi yang sumbernya aja bahkan tuh belum jelas. Terus juga kita nggak menjadikan kolom komentar itu buat kita perang. Karena satu komentar yang bijak itu bisa menenangkan banyak orang. Tapi satu komentar yang kasar itu justru malah memicu konflik yang panjang juga kan. Malah makin banyak teman peradua. Jempol yang bijak tuh sering banyak lebih berharga dibandingin argumen yang paling keras. Jadi dibandingin kamu harus ngomong nganak ngini, nginak ngidul, ngalur ngidul gitu kan, jadinya teman peradua terus malah nambah perpecahan, yang mendingan diam aja, liatin aja ini bener gak ya. Aku pernah waktu itu sempat mau nge-share yang tentang si Audrey itu ya. Ingat gak sih sama peradua ada yang katanya yang sampai cangkulnya itu masuk ke reproduksinya. We already know about that news yang bikin hebohnya lagi. Ternyata setelah diselidiki-selidiki gak ada sampai ke arah itu tuh gak ada sama peradua. Jadi waktu pas aku main TikTok, ada pelaku yang dituduh menjadi pelaku yang melakukan hal tersebut. Nah, dia bilang ya dia merasa dirugikan lah karena nama dia juga tercemar waktu itu, apalagi sampai ke tetangga-tetangga, sempat stres juga. Jadi ya ini jadi pelajaran buat kita, kalau belum tahu kebenarannya ya jangan disebar-sebar luaskan dulu. Tunggu beritanya udah pasti baru kita share. Ya kita tahu sharing is caring gitu. Tapi kalau misalnya nggak benar kan, wah caringnya di mana?

serita, mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat,

Kadang tuh kita juga suka lupa ya, kalau banyak hal besar itu yang lahir dari orang-orang yang berbeda sama berdua. Kayak tim olahraga, itu kan terdiri dari karakter yang berbeda-beda. Rame tapi beda-beda semua kan. Musik yang ini juga tercipta dari nada yang berbeda kan. Indonesia juga kuat karena keberagaman yang dimilikinya. Moderasi beragama juga bukan cuma tugas pemerintah, tokoh agama, atau guru di sekolah kamu, tapi itu tugas kita semua. Mulai dari cara kita berbicara, cara kita menghargai orang lain, teman, pokoknya orang sekitar kita, cara kita memperlakukan orang lain. Karena ya pada akhirnya orang mungkin lupa apa agama kita, apa suku kita, atau apa latar belakang kita. Tapi mereka akan selalu ingat gimana kita memperlakukan mereka. Jadi manusia yang baik itu nggak pernah dibatasi oleh perbedaan nomor dua. Justru perbedaan nih yang menguji seberapa besar kedewasaan kita dalam menghargai sesama.

0: Allah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adel.
6: Aku Nura.

0: kembali membuktikan kualitas layanannya di level global. Pada April 2026, maskapai plat merah tersebut sukses mempertahankan predikat sebagai maskapai paling tepat waktu di dunia versi OAG FlightView dengan capaian on-time performance mencapai 97,77% dari total 6.356 penerbangan. Berdasarkan metodologi yang digunakan oleh OAG FlightView, perhitungan OTP didasarkan pada waktu kedatangan aktual pesawat di gate dibandingkan dengan jadwal yang ditetapkan. Selain itu, data juga memperhitungkan keseluruhan penerbangan yang dioperasikan dengan persyaratan cakupan data minimal 80% dari total penerbangan terjadwal serta ambang batas minimum operasional untuk dapat masuk dalam pemeringkatan global.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: 92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pradu. Uhuy, ada suara Nura nih, bukan suara Angela ternyata ya. Oke, tadi udah sama Adele, lanjut ada Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3 teman Pradu. Seperti biasa dong, kita mulai dulu sampai jam 12 siang di
1: Selin, Sesen Lagi Hits.

Yes, sampai jam 12 siang aja ada Sulit yang bakal nemenin kamu teman Pro 2. Jadi sampai jam 11 bebas untuk kamu susun-susun dulu lagunya ya, nanti sampai di jam 11 siang ketika udah masuk waktunya di jam 11 siang, itu udah waktunya untuk Nura langsung muterin susunan-susunan lagu yang udah kamu susun sampai di jam 12. Terus juga lanjut dengan informasi makanan dan juga UMKM di Kota Tanjung Pinang. Ada juga informasi dari dunia olahraga dan juga dunia entertain nanti di jam 2 ke jam 3 abis Nura pulang. Happy banget baru mulai siaran udah mau pulang aja Nura. Tapi pokoknya tetap enjoy aja dengerin kita terus ya di frekuensi 92,1.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Yes, tahun Pradua Dora masih nungguin. Untuk kamu yang mau join, boleh banget. Ini ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara. Ini siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia RRI Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kembali hadir menyapa. Ini benar gak nih? Tadi kalau gak salah Nurul bacanya dari Batam deh kamu. Kok tiba-tiba jadi Tanjung Pinang, udah dihapus lagi yang sebelumnya. Tapi terima kasih ya udah dengerin Pradua Tanjung Pinang. Siapapun kamu, mau dari Batam, dari Tanjung Pinang, Kak Lestari, thank you ya. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka, tetap merdeka katanya. Terima kasih. Lagunya nanti coba dicek dulu. Tapi ini kita lagi masuk di sesi susun lagu sih. Jadi bukan sesi request lagu ya Kak Lestari. Minta maaf banget lahir dan batin, belum bisa untuk diputar dulu lagunya. Dan juga ada Bang Rahmat Hidayat, Bang Aris yang udah nyusun teman Pradua. Tinggal kamu lagi yang nyusun sampai jam 11 siang. Nurat tungguin di Selit.

Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Yes, teman berdua, udah jam 11 siang, 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. So, kali itu langsung aja kali ya. Kita puterin untuk susunan lagi yang sudah masuk dari Bang Aris. Ada Bang Aris nomor 789. Terus juga Bang Satria, siang Nuya, halo. Gimana kabarnya hari ini? Happy? Happy banget hari ini. Pokoknya harus happy selalu setiap hari. Apapun yang terjadi ya. Oke, untuk lagu-lagu kita puterin langsung teman berdua. Kita mulai dulu lagunya dari Taylor Swift. So, ini dia.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Masih barengan Sobat Nura di Sulit Susun Lagu Hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut aja lagi langsung ya teman Pro 2. Tadi udah ada 4 lagu yang udah Nura naikin naikin lagi lebih tepat ya, yang udah Nura naikin untuk kamu ya. Tadi susunan lagu dari Bang siapa? Bang Aris ya kalau gak salah ya. Pokoknya udah dicampur-campur lah, gak sekaligus gitu dari kamu Nura Putri, enggak, tetap dicampur dengan yang lain. Jadi kita lanjut lagi ke 4 lagu selanjutnya teman Pro 2 yang sudah disusun juga sampai nanti menjelang jam 12. Tetap Nura Putri.

Bahkan macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Adalah sebuah kenormalan saat seorang wanita menggemari drama Korea, make up, atau fashion. Namun, apa yang akan terjadi jika seorang wanita malah terobsesi dengan sebuah pekerjaan yaitu sebagai pegawai minimarket? Tentu saja masyarakat akan menganggap dan menilai ada yang salah dengan wanita itu. Hal itulah yang melatar belakangi novel berjudul Gadis Minimarket. Novel yang hadir di Indonesia ini merupakan terjemahan dari novel Convenience Store Woman yang ditulis oleh Sayaka Murata dengan judul aslinya yang berbahasa Jepang yaitu Konbini Ningen. Novel ini pertama kali terbit di Jepang pada tahun 2016. Melalui novel ini, Sayaka Murata menceritakan kehidupan seorang gadis yang berusia 36 tahun bernama Keiko Furukara yang selama hidupnya memilih bekerja di minimarket. Dari karakter dan permasalahan yang dihadapi Keiko, novel ini membingkai bagaimana cara masyarakat Jepang atau bahkan masyarakat di Indonesia hidup dengan lingkungan sosial yang konservatif, yang menganggap bahwa pribadi Keiko adalah sebuah ketidaknormalan karena belum menikah di usianya yang sangat matang. Selain permasalahan asmara dan lingkungan sosial, Sayaka Murata juga mengungkapkan fakta permasalahan di Jepang saat ini ialah krisis penduduk usia muda. Meski hanya terdiri dari 164 lembar, namun beragam konflik dari kehidupan orang biasa berhasil ditulis Sayaka Murata dengan ringan dan tetap menyentuh serta memberikan pesan yang mendalam bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar. Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan, bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu, yuk. Randy, aku udah dapet nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
2: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

rhino ya teman pradua, untuk laki-laki buaya-buaya di luar sana. Terus juga say no ya untuk laki-laki yang mungkin melihat perempuan-perempuan apa buaya betina. Intinya tuh ada loh guys. Jadi sebenarnya enggak hanya lelaki saja yang buaya darat, tapi perempuan tuh juga ada menurut Nura. Jadi laki-laki perempuan sebenarnya sama aja, tergantung orangnya gimana ya. Kalau seandainya kamu, banyak juga loh bisa dibilang laki-laki yang trauma sama cinta karena ya perempuannya yang gitu. Walaupun ya enggak bisa dipungkiri juga banyaknya perempuan yang tersakiti daripada laki-laki yang tersakiti. Eh, kena demo enggak nih Nura sama laki-laki? Aduh ya ampun, sorry. Tapi ini teman berdua, thank you ya untuk kamu yang udah bantuin Nura nyusun lagu di Sulit untuk siang hari ini. Nanti kita lanjut lagi teman berdua dengan informasi dari dunia makanan tayo. Ada informasi dari dunia makanan dan juga UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang. Lanjut dengan informasi olahraga, informasi entertain juga ada nanti, banyak banget pokoknya. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pradua. Sudah sesinya untuk Nora rekomendasiin ke kamu. Kali ini ada Dim Sum teman Pradua dari Kanuya. Ya ampun, ini kayak panggilan aku di rumah loh. Panggilnya Kanuya gitu. Tapi ini bukan usaha aku ya guys ya. Ini emang udah ada nih untuk Dim Sum Kanuya ini, lokasinya di kilometer 8 atas. Pokoknya tuh dia dekat sebelah Soka Mie and Dim Sum. Ah, ada kederetan situ Kanuya ini teman Pradua. Ada dim sum mentainya. Ada yang mulai dari isi 6 pieces ya sampai ya yang banyak berapa sih 16 ya biasanya ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kamu pengen cobain boleh banget teman Pradua. Bukanya dari jam berapa sih Nora? Bukanya ini dari jam 12 siang teman Pradua.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Yuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.

Lanjut lagi, kita bahas informasi UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang tercinta ini. Kali ini mau ngomongin soal nasi ayam, tapi nasi ayam itu nasi kuning gitu guys. Nah, cuman tuh Nurah, macam itulah ya. Dia gak pakai nasi ayam yang biasa itu loh, teman perdua. Dan untuk nasi ayamnya ini, insya Allah udah halal banget guys. Dan untuk hari Jumat justru ini bahkan ada promo. Jadi beli 5 gratis 1. Jadi kalau kamu mau nyari nasi ayam tapi pakai nasi kuning, bisa banget langsung datang ke Jalan Raja Haji Fisabilillah di kilometer 8 atas, di seberang kios buah. Dia itu lokasinya itu dekat kedai kopi Dwi. Bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

Lanjut lagi teman berdua, kali ini ada makanan khas Melayu, ada pendaram. Iya, pendaram teman berdua. Jadi pendaram ini emang makanan khas Melayu guys, yang dia tuh digoreng, terus di dalamnya itu ada isian tamban, udang, bahkan juga sotong teman berdua. Dan untuk rasanya tuh gurih ya, gurih. Dan dia ini untuk harganya juga menurut Nura masih sangat-sangat terjangkau lah. Jadi kalau kamu mau jadiin kayak cemilan, kayak gorengan, cemilan gitu, boleh banget, bisa banget. Kamu langsung pergi aja ke Ganet Tahun Pro 2 di supermarket Indo Cemerlang. Itu di depannya, di depannya banget, kamu bisa lihat aja itu adalah booth-nya pendaram. Pendaram DKW, ah itu dia. Bener gak sih? Iya, pendaram khas Melayu. Sorry, gitu-gitu guys ya. Terus jam bukanya dari jam 5 sore sampai jam 10 malam.

0: Ih, mual loh.
1: Ayo.
0: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Ma iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

Yes, teman berdua, udah mau jam 1 siang. Berarti untuk informasi dari dunia UMKM-nya kita udahin dulu. Nanti kita lanjut guys dengan informasi dari dunia olahraga. Mau itu informasi dari badminton, bola, atau e-sport. Pokoknya masih banyak lagi lah informasi-informasi lainnya. Nanti bakal Nora updatein ke kamu sampai di jam 2 siang. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus ya Pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Kali ini kita mau ngebahas Neymar lawan Pradua. Ya, siapa sih di sini penggemarnya Neymar banget, kayak oh my god, ganteng banget kamu. Tapi ini ada informasi yang harus Nur updatein ke kamu, teman Pradua. Kalau Neymar ini memang sempat lagi di masa pemulihan dari cedera betis ya, yang juga sempat meragukan penampilannya di Piala Dunia. Dan untuk timnas Brazil, ini juga mengonfirmasi hal ini lewat pernyataan resmi mereka di hari Senin semalam. Jadi hasil pemindahan MRI di Senin menunjukkan kalau Neymar ini sudah mengalami kemajuan yang cukup baik lah dalam proses perawatannya. Jadi ada harapan dia ini nanti bisa main ya katanya. Tapi kalau dari Konfederasi Sepak Bola Brazil ini bilang Neymar ini akan terus mengikuti jadwal pemulihan dan juga program kebugaran, dan memang semuanya sudah direncanakan sama staff medis tim. Dan juga dia ini didiagnosis cedera betisnya kan di akhir bulan kemarin. Nah, sejak saat itu dia memang berusaha untuk memulihkan kebugarannya biar dia bisa tampil di Piala Dunia.

0: apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, asar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ai.
1: Eh, yang kau menyebok apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebok. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut kau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berfaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.

0: Bill dan juga membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, Alex Kentob yang sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi tuh masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol dua. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih gokil, masih gacor, kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain sama Produa, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih dua gelar Piala Dunia beruntun ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.
1: Pesta Piala Dunia 2026.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman Pradua, kali ini informasinya dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang meresmikan kantor pusat pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia alias PP Pordasi teman Pradua. Dan ini peresmiannya dilakukan di kawasan Jakarta Internasional di daerah Jakarta Timur di hari Minggu sore kemarin. Dan Menpora juga memberikan apresiasi ya untuk pembangunan kantor pusat PP Pordasi. Dan juga peresmian kantor pusat ini dibarengi juga dengan peluncuran serangkaian fasilitas pendukung dan program-program pengembangan olahraga berkuda di tanah air ini. Dan menurut Menpora, peresmian kantor organisasi olahraga ini jangan sekadar sebagai pembangunan infrastruktur fisik semata aja ya, tapi juga perlu diikuti dengan adanya transformasi dan program organisasi. Jadi dia berharap adalah program-program yang memang sudah direncanakan sama Pordasi dan itu bisa memberikan kontribusi ke ajang internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

saat ini banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Kadang kayak gitu guys, kadang suka bingung ya, mana sih yang lebih indah. Tapi kalau saya lagi di fase jatuh cinta, Nora yakin banget semuanya indah. Intinya apa? Intinya harus sering-sering bareng sama dia. Ya, intinya orang-orang yang selalu apa ya, lagi di fase bahagia, fase bucin era, butterfly era, pasti akan sangat-sangat menikmati dan ya menikmati momen-momen bareng sama si dia sebelum nanti akhirnya mungkin harus asing. Ini untuk yang belum kehubungan yang lebih serius ya. Apanya aja masih hubungan-hubungan pacaran atau lagi mungkin HTS-an. Hah, kan bisa aja tuh asing ya kan. Bisa asing secara tiba-tiba, terus nanti ujung-ujungnya ada di tahap denial guys, atau juga biasa dikenal dengan tahap penyangkalan. Masih berusaha menyangkal kalau dia belum berubah cintanya.

Lanjut lagi teman Pradua, masih barengan sama Nora di Santai Siang yang nemenin kamu sampai nanti di jam berapa ya? Jam 3 aja ya, girls ya. Kita mau lanjut lagi teman Pradua, ini mau ngomongin soal pengembang gym sepak bola e-sports yang memprediksi Spanyol katanya akan jadi juara Piala Dunia 2026 guys. Jadi lewat mesin simulasi berbasis rating pemain dan juga ribuan simulasi pertandingan, prediksi ini akhirnya menarik perhatian karena e-sport sebelumnya itu kan cuma berhasil menebak dengan tepat 4 juara Piala Dunia terakhir. Nah, untuk simulasi terbaru yang dijalankan lewat e-sport FC, Spanyol ini katanya keluar sebagai kampion turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, menanggapi prediksi ini sudah pasti senang sekali kalau memang begitu adanya katanya ya. Dan menurut dia juga prediksi ini sudah pasti sangat membantu Spanyol untuk menghadapi Piala Dunia dengan antusias yang lebih besar dan juga semangat dari para pemainnya semakin luar biasa.

bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah, karena dia juga tahu tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

Yes, teman Pro 2, masih barengan sama Nura di Santai Siang yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Ntar lagi banget nih, udahan ya. Dan ini juga udah mau jam 2, berarti kita lanjut lagi dengan informasi selanjutnya. Karena tiap jam informasinya beda-beda. Kenapa beda-beda, Nura? Biar kamunya juga tetap selalu up to date, guys. Jadi tetap enjoy dengerin terus ya. Nanti kita akan lanjut lagi dengan informasi dari dunia entertainment.

0: Well, who's next?
1: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
2: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
1: Ini batik nih.
2: Iya, dong. Asik gak?
1: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
2: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
1: Setuju, setuju banget. Eh, nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan, aku tuh emang lagi cari batik juga.
2: Oke, bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
1: Hati-hati, Boy.
3: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.

Siapa di sini masih terpukau dengan sikapnya dia, perhatian yang dia berikan? Siapa? Hayo. Biasanya gitu tuh ya, kalau seandainya ada yang deketin ya. Ya semoga, semoga. Terus cuma mau bilang semoga teman berdua, perhatian yang dia kasih itu gak cuma awalnya doang yang manis, tapi akhirnya itu juga bisa manis. Sama kayak lagu Fabio Asyari.

Yes, kita lanjut teman Pradua mau ngomongin soal BTS. Ada apa dengan BTS? Army, ngumpul, cepat. Nora mau ngasih informasi nih, BTS resmi membuka presale tiket World Tour Arirang untuk Army membership di hari ini teman Pradua, mulai dari jam 12 sampai jam 10 malam, nanti malam. Ah, cuman enggak tahu nih ya. Jangan-jangan jam segini udah habis gitu ya. Bahkan ini komentar-komentar netizen yang bilang aku membership aja tapi aku kok enggak dapet ya, gagal enggak bisa katanya. Terus juga untuk general on sale ini nanti dibukanya di tanggal 11 Juni teman Pradua. Sedangkan untuk konsernya kapan sih? Nah, konsernya nanti akan dilaksanakan di tanggal 26 dan juga 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

siapa di sini yang paling mahir teman Pradua untuk tetap terlihat baik-baik aja dengan semua masalah yang ada, tapi tetap oke, okay, I'm okay gitu. Mandi banget bohongnya. Aduh ya ampun, orang-orang kayak gini tuh Nura gak ngerti ya. Tapi mudah-mudahan bisa sehat terus, kuat terus, walaupun sering bohong dengan bilang aku baik-baik aja. Amin, aminin dong. Karena bisa jadi ini Nura nyindir kamu nih. Kita lanjut lagi teman berdua. Ini mau ngomongin soal tren yang sempat viral ini di tahun 2020. Nora mau bilang ya ampun gak kerasa, tapi di komentarnya udah pada marah nih. Awas aja ya kalau ada yang bilang gak kerasa, gak kerasa matamu katanya. Karena 2020 itu 6 tahun yang lalu loh teman Pradua. Sekali lagi 6 tahun yang lalu gitu. Kamu mungkin ingat sama tren Lati teman Pradua. Nah, jadi ada salah satu konten kreator yang sempat viral lewat konten Lati Challenge di tahun 2020. Dia buat lagi nih video yang sama, tapi adalah perbedaannya, perbandingannya lah lebih tepatnya, antara versi tahun 2020 dan tahun 2026. Jadi dalam video itu terlihat evolusi riasan dan juga tatanan video yang juga semakin jadi lebih baik ya dari sebelumnya. Tapi sadar gak sih, itu udah 6 tahun yang lalu loh guys. Terus juga masa-masa COVID, Dalgona Coffee, apalagi ya ampun, itu ternyata semuanya udah 5-6 tahun yang lalu. Dan sekarang udah tahun 2026, masih pada gak kerasa kan?

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

Tadi kita sempat dengar lagunya Raisa lawan Pradua yang si paling mahir ya, yang Nora sempat bilang juga si paling semuanya baik-baik aja ya. Padahal sebenarnya jadi Raisa lawan Pradua baru aja ngadain konser tunggal Raisa Love and Let Go di Jakarta Convention Center. Nah, jadi di konsernya itu ada bintang tamu ya kan. Bintang tamunya siapa Nura? Bintang tamunya coba tebak siapa? Siapa? Ganteng sih, ganteng. Ada Ariel Noah, guys. Jadi dia ini kembali lagi ke panggung dan sempat bikin penonton histeris ya guys ya, karena ya mungkin ngelihat dia gitu, apalagi dia juga udah lumayan lama gitu vakum sama bandnya Taman Pradua. Jadi duet mereka ini sempat bikin netizen tuh kayak oh my god, penontonnya pada seneng banget, pada gak nyangka ternyata ada Noah loh di konser tunggalnya Raisa. Ada Ariel lebih tepatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Yes, sudah mau jam 2. Jam 2, jam 3. Ya ampun, udah mulai ngantuk sepertinya ya. Ya ampun, untuk yang udah makan siang mah enak. Loro belum makan siang, jadi masih belum fokus-fokus banget gitu teman pre 2. Tapi setidaknya Loro udah bisa pulang duluan nih daripada kamu. Kamu harus nunggu jam 4 ya. Tapi thank you guys untuk kamu yang udah setia dengerin frekuensi 92,1. Terus juga website kita ada rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Untuk yang masih bingung gimana sih cara pakai RRI Digital itu Nura, nah kamu buka dulu, ayo download dulu deh. Kok buka sih, download dulu ya aplikasi RRI Digital di Play Store. Terus setelah kamu download, nanti akan ada lelaki yang sedang pakai headset sambil minum air. Yes, dia pakai, dia kayak lagi dengerin RRI Digital gitu lah. Nah terus kamu pencet bagian radio ataupun pro 2. Kamu bisa pencet lagi setelah bagian radio itu yang bagian RRI Pro 2 teman terbaik kamu. Kamu pencet, kamu scroll terus ke bawah sampai ke akhirnya kamu ketemu dengan Pro 2 Tanjung Pinang. Terus kamu klik, setelah kamu klik, kamu pencet yang gambar radio. Ah, nanti hidup lah tuh dia tuh. Ha, terdengar lah suara penyiarnya, terus juga suara lagu-lagu yang lagi diputerin. Intinya kalau kamu muternya atau mencetnya dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam harusnya aman. Tapi lewat dari itu kami takut justru. Siapakah yang siaran di jam lewat dari jam yang Nura bilang tadi? Jadi tetap enjoy aja ya, dengerin terus. Nanti akan ada Angela yang akan lanjut temenin kamu di sore ceria. Tapi masih di santai siang dulu dengan informasi dari Kepulauan Riau. Nura pamit ya guys, nanti updatein juga dong dengan info Pro 2. See you and bye-bye.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Produk informasi dari rri.co.id, YouTuber ternama iShowSpeed mencetak pencapaian baru setelah lagu berjudul Champion resmi masuk ke dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kabar ini diumumkan langsung oleh FIFA setelah lagu yang dirilis beberapa hari ini mendapat respon besar dari penggemar sepak bola. Dan untuk lagu Champions ini menjadi salah satu dari 18 lagu yang masuk ke dalam album resmi Piala Dunia 2026. Informasi selanjutnya teman Pro 2, ada seorang perempuan asal Sumatera Utara yang berhasil menjadi orang Indonesia pertama yang tampil sebagai joki tong setan di Inggris. Atraksi yang ia tekuni dikenal secara internasional sebagai Wall of Death dan sebuah pertunjukan mengendarai motor di dinding silinder vertikal. Perjalanan Carmila jauh dari muda karena dia juga sempat merantau demi bertahan hidup, dan dia bergabung dengan rombongan pasar malam lalu juga mengawali karirnya dari wahana rumah hantu. Berkat konsistensinya itu, ia akhirnya bisa tampil di panggung internasional.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
2: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
1: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
4: Ya, kalah lagi.
1: Oh iya, kan aku gak pro.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore semuanya. Sore lagi bersama dengan aku Angel Mericulandari yang sudah siap menemani kamu sampai nanti jam 8 malam ya. Anyway, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik. Karena mungkin cuaca lagi sangat-sangat tidak menentu ya teman Pro 2. Tapi semoga teman Pro 2 di mana saja berada tetap sehat, jaga kesehatannya. Karena kalau udah cuaca berubah-ubah atau kayak ada transisi perubahan cuaca, biasanya ada aja tuh penyakit yang datang ya. Oke, itu Pak Pre 2. Nanti kita sampai jam 4 sore bakalan ada di Was on Kepri. Terus lanjut di segmen Sore Ceria dari jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. So stay tuned with us guys.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Was on Kepri untuk di sore hari ini. Dan untuk informasi yang mau aku sampaikan ini berasal dari daerah Bintan ya, dimana seorang pria di daerah Bintan ini nekat mengakhir hidup diduga terkait dengan masalah hutang, teman Pro 2. Warga Kampung Sakera, Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan ini dikejutkan dengan penemuan seorang pria berinisial MR yang meninggal dunia dalam rumahnya pada hari Senin malam, alias tadi malam banget, teman Pro 2. Dan peristiwa ini pastinya mengundang perhatian masyarakat sekitar ya. Selain itu juga aparat kepolisian juga langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Pria ini ditemukan dalam kondisi tergantung di dalam sebuah kamar rumah yang ada di wilayah RT 002 RW 002 guys. Dan dari Kanit Reskrim Polsek Bintan Utara juga membenarkan peristiwa ini, di mana pertama kali korban ditemukan oleh anggota keluarganya sendiri. Jadi memang ditemukan oleh keluarga sendiri, kemudian akhirnya dilaporkanlah ke pihak berwajib, nomor Pro 2. Sebelum menemukan korban, pihak keluarga ini sebenarnya udah curiga ya, karena pintu kamarnya tuh di bagian belakang rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam. Udah dicoba dipanggil, diketok dari luar beberapa kali, tapi gak ada respons dari ruangan tersebut. Karena gak ada jawaban, akhirnya anggota keluarga ya yang tadi pertama kali menemukan itu berusaha melihat kondisi dalam rumah lewat jendela bagian belakang. Dari situlah teman Pro 2 mendapati korban sudah dalam kondisi ya, mohon maaf ya, tergantung. Dari kondisi tersebut keluarga langsung mendobrak pintu secara paksa, kemudian langsung memotong tali yang melilit di leher korban menggunakan pisau dan juga menurunkan ke atas tempat tidur. Dan setelah itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau menggunakan mobil jenazah Tema Pro 2. Saat ini masih dalam pemeriksaan medis dan juga visum guna memastikan penyebab kematian dari korban jiwa, teman Pro 2. Ini ya benar-benar yang kayak kalau orang bilang tuh, aku tuh kemarin baru aja ngelihat ini sih, ngelihat salah satu postingan. Ngeluh di notes itu gak apa-apa, ngeluh di story itu juga sesekali gak apa-apa, ngeluh ke orang lain pun sebenarnya juga gak apa-apa. Ada yang gak ngeluh tapi tiba-tiba memutuskan untuk mengakhiri hidup, itu lebih serem lagi ya teman Pro 2. Jadi pastikan kalau misalnya memang kamu gak punya teman cerita, it's okay, cari cara kamu sendiri untuk bisa membuat diri kamu tuh lebih tenang. Karena yang tahu cara kita untuk menenangkan emosional kita, pikiran kita, adalah diri kita sendiri. Yang bisa handle itu juga adalah diri kita sendiri. Sampai kejadian kenapa memutuskan untuk melakukan tindakan di luar batas juga adalah diri kita sendiri. So refresh your brain, refresh your mind. Jangan sampai ya teman Pro 2 ini terjadi kepada diri kita. Dan ini juga pastinya mengingatkan kita terhadap lingkungan sekitar kita juga, bahwa ayo dirangkul orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kelihatannya dia gak punya masalah, tapi di dalam pikirannya dia memikirkan seribu dan bahkan jutaan masalah.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel dengan judul Dompet Ayah Sepatu Ibu, karya J.S. Hairen, mengajak pembaca dalam sebuah perjalanan yang mengharukan. Novel ini tidak hanya sekedar merangkai kisah, tetapi lebih dari itu. Ia mengeksplorasi makna di balik benda-benda yang biasa kita jumpai sehari-hari dan menggambarkan realitas keluarga sederhana yang penuh dengan perjuangan. J.S. Hairen dengan penuh keahlian menulisnya membuat pembaca merasa terlibat langsung dalam perjalanan hidup tokoh-tokoh yang diceritakan. Ia menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak dengan detail-detail yang kecil namun penuh makna, sehingga membawa pembaca untuk merenungkan dan mengapresiasi nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Novel tersebut berisi 210 halaman dan menyampaikan cerita dengan sangat baik mengenai kehidupan keluarga, terutama hubungan relasi antara saudara-saudara dan kedua orang tua. Kisah ini menghubungkan jiwa-jiwa anak rantau yang memperjuangkan taraf kehidupannya. Nilai-nilai yang disampaikan dalam novel ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengajarkan tentang pentingnya menghargai setiap usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua, dan mengingatkan kita akan pentingnya kerja keras, ketulusan, dan kasih sayang di dalam keluarga.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Oke, teman Pre2, kita masih ada di Wasan Kepriden. Untuk informasi yang selanjutnya, ini kita ke daerah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, teman Pre2, di mana warga ini sudah semakin banyak yang mengeluhkan terkait dengan kerusakan jalan ya, yang akhirnya juga mendapat tanggapan dari Pemda, yaitu pemerintah daerah. Cuman harapan warga supaya kerusakan jalan bisa segera diperbaiki kayaknya masih harus nunggu dulu nih guys. Karena keterbatasan anggaran lah yang bikin Pemda ini mengaku belum mampu untuk melakukan perbaikan untuk di tahun ini. Dari Kepala Dinas PUPR sendiri juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah ini kayaknya belum memungkinkan nih untuk mengakomodasi perbaikan jalan ya. Karena anggaran pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2026 memang diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kegiatan yang berasal dari tahun 2024 dan juga 2025. Ya semoga sih ya, aku gak tahu nih pembangunannya kapan, tapi pastinya perbaikan jalan HR Subrantas ini sudah masuk ke dalam daftar usulan prioritas pembangunan tahun 2027 walaupun masih harus nunggu tahun depan. Tapi aku berharap solusi ini bisa cepat terselesaikan ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin jalan jelek, aduh ini yang bikin resah sih memang teman Pro2. Itu bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Kadang orang kan mungkin gak hafal jalan ya. Ada jalan yang mungkin berlubang, rusak dan segala macam, nabrak ujung-ujungnya jatuh. Nah apalagi kalau misalnya pas hujan, jadi kayak ada genangan-genangan air yang kadang kita gak tahu kalau itu ternyata lubang guys. Nah dan juga dijelaskan ya, ruas jalan ini direncanakan akan ditangani lewat pekerjaan overlay atau pelapisan ulang aspal yang mencakup jalur dari depan kantor Kementerian Agama Natuna sampai dengan simpang menuju Rumah Sakit Umum Daerah Natuna. Semoga di tahun 2027 beneran jadi prioritas ya. Karena gimana pun juga yang namanya jalan rusak, karena itu fasilitas umum, fasilitas bersama, pastinya masyarakat mengharapkan cepat adanya penanganan dan juga perbaikan. Karena ini sangat-sangat meresahkan. Kayaknya tuh nunggu tahun depan tuh agak cukup lama ya, lama banget bahkan guys. Gimana menurut kamu? Gimana teman-teman di Natuna? Intinya stay safe dimanapun kamu berada. Apalagi kalau misalnya melewati jalan-jalan yang mungkin ada kemungkinan jelek atau rusak ya. Tetap berwaspada.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lagi kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
2: FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada, karena sudah jam 4 sore. Kita bakalan masuk ke segmen sore ceria sampai dengan jam 8 malam nanti. Kira-kira ada apa aja ya yang seru di sore ceria? So pastiin kamu stay terus bersama dengan kita. Sore sesuai dengan janji teman Pro 2, aku bakalan ngasih kamu informasi-informasi yang viral dan juga update ya, yang dimana mungkin teman Pro 2 udah lebih update lah daripada aku. Tapi kan ada orang, beberapa orang yang mungkin gak sempat ngelihat HP, gak sempat ngelihat berita-berita terbaru. Makanya inilah kenapa kita Pro 2 selalu hadir untuk memberikan itu semua. Jadi kamu tinggal denger aja, gak usah lihat-lihat HP ya. Stay cool aja di mobil, pokoknya dengerin aja. Oke. Teman Pro 2, untuk informasi pertama ini datang dari Scooby-Doo. Mungkin kamu tahu lah ya, salah satu film animasi yang terkenal banget di zaman-zaman aku masih kecil. Mungkin bahkan ada yang gen milenial lebih tahu lah ya. Di mana Netflix ini membocorkan first look serial Scooby-Doo Origins untuk pertama kalinya dalam sejarah franchise, di mana Scooby ini nantinya akan diperankan anjing Great Dane asli, bukan animasi atau CGI. Jadi kalau misalnya kita selama ini melihat Scooby-Doo itu dengan gambar 2D atau animasi, kali ini udah menggunakan Scooby asli alias anjing Great Dane yang asli, guys. Serialnya sih katanya bakalan tayang 2027, mengangkat asal-usul Mystery Inc. saat Shaggy dan juga Daphne ini menemukan anak anjing Great Dane yang jadi saksi pembunuhan supernatural di musim panas terakhir mereka di perkemahan. Nantinya bersama dengan Velma and Brad, mereka akan pelan-pelan merangkai misteri yang jadi titik awal perjalanan ikonik dari geng Scooby-Doo. Mungkin udah pada lupa kali ya alur ceritanya seperti apa, karena jujur aku udah lupa sih, tapi mungkin ada beberapa di antara kamu yang masih ingat. Kita lihat aja nantinya untuk live actionnya di tahun 2027 yang katanya sih akan segera rilis tahun depan. Kira-kira seperti apa? Kita akan lihat bersama-sama. Cuman ya teman Pro 2, dari potongan-potongan video yang aku lihat alias bocoran-bocoran first look yang dibocorin sama Netflix, aku ngelihatnya kayaknya karakternya benar-benar dipilih mirip sesuai dengan yang ada di film animasinya gitu. So kita lihat aja nanti di tahun 2027 apakah sesuai juga dengan ekspektasinya kamu, atau justru ngerasa jauh dari ekspektasi kamu.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Selama ini memang banyak orang yang mengira bahwa Pulau Weh adalah pulau paling barat di Indonesia. Padahal salah. Kota Sabang yang terdapat di Pulau Weh memang kota paling barat, tetapi pulau yang terletak di ujung paling barat Indonesia bukan Pulau Weh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

92,1 Peradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Peradu, kita masih ada di segmen Sore Ceria dan masih ngomongin terkait dengan informasi yang viral dan juga update. Udah sore, tapi kayaknya untuk cuaca di Tanjung Pinang hari ini sangat-sangat membuat malas ya untuk olahraga. Tapi aku yakin beberapa di antara kamu tetap ada yang pengen olahraga atau mungkin sekedar jalan santai. Di mana sih biasanya tempat-tempat di Tanjung Pinang yang untuk running atau untuk jalan-jalan santai gitu, teman Peradua? Mungkin daerah Dompa ya, terus juga tepi laut, atau mungkin daerah-daerah bandara, itu biasanya titik-titik yang sangat-sangat sering untuk dijadikan tempat running gitu. Tapi ada juga mungkin beberapa di antara kamu yang hari ini lagi capeknya tuh capek banget, ditambah cuaca mendukung juga untuk tidak usah berolahraga. Ya, it's okay, bisa hari esok. Dan untuk ngomongin terkait dengan running ya, ada loh teman Pro 2 runner, asik runner gak tuh. Seorang pelari dari daerah mana ya? Yang pasti kayaknya dari daerah Jawa sih kalau aku lihat dari dari mapsnya ya. Dia bagiin rute Strava di sosial media, tapi uniknya adalah dia nih sengaja lari nonstop selama berapa jam nih ya, 1 jam 13 menit, jaraknya sekitar hampir 11 km. Yang ini menunjukkan untuk rute Strava tuh kan biasanya ini ya, tergantung dengan rute kita lari gitu tuh, Mapre 2. Nah, dia memang sengaja melewati rute-rute yang membentuk Strava-nya itu membentuk bentuk gajah gitu tuh, Mapre 2. Dari foto ini terlihat membuat bentuk kepala gajah, kuda lumping, pistol, bahkan ada juga yang pocong. Ini unik sih ya. Biasa kalau orang lari tuh targetnya yang penting olahraga aja gitu. Atau kayak hari ini target aku 3 kilo. Hari ini target aku misalnya kayak 2 kilo. Yang penting ada olahraganya. Tapi kalau ini agak aneh, agak unik. Karena dia selalu menyanggupi gitu permintaan-permintaan dari netizen yang, "Bang, hari ini dong Strava-nya bentuk kura-kura, bentuk seafood." Atau ada yang kayak, "Bang, hari ini bentuknya kue ulang tahun dong, soalnya cewek aku ultah," gitu ya. Semuanya disanggupi gitu tuh, Mapre 2. I don't know, is he a content creator or not, tapi bisa dibilang sombong dengan gaya ya, guys. Bahkan ada juga yang benar-benar rumit, serumit-rumitnya tetap disanggupin. Aku nggak tahu sih untuk acuannya tuh seperti apa, tapi menurut aku ini salah satu pelari yang cukup unik. Aku nggak tahu siapa namanya, coba nanti aku cari tahu deh ya. Oh, namanya Agus Rimurtoyo. Kalau misalnya kamu penasaran, boleh cek di akun sosial medianya dia, karena di sana tuh lengkap rute-rute kebun binatang alias rute-rute dengan berbagai bentuk binatang, bahkan juga ada bentuk kue ulang tahun dan bentuk-bentuk unik lainnya.

0: banget. Mereka bisa menahan ombak besar, menjaga abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut, mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak, terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu. Seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.

0: Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.
1: Perairan Ambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah.

Siang Sobat Pro 2, sebelum jam 5 sore nih ya, nanti kita bakalan masuk ke topik. Untuk kamu yang mau ikutan bergabung, bisa banget untuk WhatsApp aku nantinya ke 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RR Digital dan juga bisa lewat Instagram kita di @pro2 TPI 2-nya angka. Informasi terbaru dari Aurel Moorman, teman Pro 2, yang mungkin kamu tahu untuk buku Broken Strings yang kemarin sempat viral. Ini akhirnya menyita banyak sekali perhatian para pembaca. Katanya sih Aurelie Mermans akan kembali mengeluarkan buku kedua yang judulnya Do You Like What You See? Katanya buku ini tuh berbicara tentang cara seseorang memandang dirinya sendiri, gimana luka yang lama diam-diam membentuk filter yang mempengaruhi penilaian atas dirinya sendiri, dan gimana proses berdamai dengan semua itu. Ini berarti kayak keberlanjutan dari fase dia lepas ya dari trauma masa lalunya, teman Pro 2. Dan buku ini juga dihadirkan sebagai sebuah ajakan untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan juga bertanya ke diri kita sendiri pertanyaan yang sama dengan judulnya. Katanya sih pre-ordernya dibuka tanggal 6 sampai dengan 12 Juni, alias sudah mulai dibuka lewat Gagas Media, yang aku aja belum berani untuk membaca Broken Strings, tapi udah keluar aja nih buku yang kedua. Jadi untuk kamu yang mungkin punya trauma masa lalu yang ceritanya sedikit sama, atau bahkan gak benar-benar sama tapi mirip lah dengan Aurel Moorman's, pengen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri kamu sendiri, aku rasa wajib sih untuk beli pre-ordernya tanggal 6 sampai dengan 12 Juni. Kalau Broken Strings itu kan untuk apa namanya, e-booknya tersebar ya di mana-mana dan bisa dibaca oleh siapa saja. Kalau untuk yang buku kedua, Do You Like What You See, aku nggak tahu nih bakalan ada dalam bentuk e-book atau enggak. Kita lihat aja nanti, dan kira-kira kamu tertarik nggak nih teman Pro 2 untuk baca?

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: UFM Tanjung Pinang.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempet tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro.
2: Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja. RRI, 2FM.

0: WhatsApp 0811-777-9210.
1: Instagram Pro2TP.
0: Dan aplikasi RRI Digital.

0: bisa.
1: Iya, Anggi. Kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
0: Ren, betul lah tuh yang kau kontenin tadi. Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
0: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak up to date. Gak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam, Randy yang ganteng
1: dan bijaksana.
0: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah stroberi, lunak, tau gak?
1: Iya juga, Yanggi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
1: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kali lah drama murah dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, gak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kau kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran kau tipis tisu.
0: Udah lah, Ren, bilang lah, Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah, Ren. Awak nak makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah jam 5 sore, udah hampir setengah 6 juga teman Pro 2. Aku lupa aku belum nge-share topik. Dan untuk yang mau bergabung, aku tungguin sampai jam 7 malam nanti. Mau request lagu, ikutan jadi topik kita di sore hari ini juga bisa banget ya. Karena tadi kita sempat ngomongin terkait dengan pelari yang lari, rela lari sampai berapa kilometer pun demi Strava-nya bisa berbentuk sesuai dengan requestan dari para netizen. Aku jadi penasaran deh, ini kan berarti stamina orang tuh beda-beda ya. Kayaknya kalau aku disuruh kayak gitu aku gak mampu. Karena aku kalau misalnya jalan atau lari pagi di jembatan Dompa bolak-balik aja udah ngeluh guys, udah ngeluh. Itu kalau aku gak salah bolak-balik jembatan Dompa tuh dari ujung ke ujung itu 3 km ya. Dan kayaknya itu aku udah gak sanggup. Kayaknya aku sanggup tuh sekitar 2 km. Setelah itu lebihnya udah itu pasrah doang. Mau gak mau tetap harus diselesaikan. Tapi kalau mampunya tuh kayaknya 2 km tuh paling mentok teman perdua. Nah kalau dari kamu sendiri, kalau misalnya lari pagi atau jalan pagi gitu, paling jauh itu berapa kilometer? Yuk ceritain. Dan juga boleh sambil request lagu Indonesia or mancanegara. That's up to you guys. Aku tunggu sampai nanti jam 7 malam. Let's go.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro. Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

You're still listening to 90.9 His Music Station, teman Pro 2. Dan di sini sudah ada Bang Anjas yang bergabung bersama dengan kita. Katanya hai-hai, baru menjelang sore ceria. Di Jaksel sore ini terpantau cerah. Wes, bener gak nih warga Jaksel lagi cerah? Lagi nyeblak sama cewek aku nih, madam. Pulang kerja langsung ngajakin nyeblak. Jadi langsung gas aja. Aku udah tidak makan seblak lagi ya, teman Pro 2 ya, karena ada beberapa kejadian yang bikin aku tuh kayak udah, aduh enough deh, kayaknya nggak nyeblak lagi. Tapi kalau misalnya di kamu masih aman, nggak apa-apa. Selagi masih dalam batas wajar, semuanya bakalan baik-baik aja kok. Bukan aku nakutin ya guys, tapi dibatasin aja. Aku pernah lari pagi dari rumah daerah Pasar Minggu, Jaksel ke daerah Bundaran HI sampai Monas. Jaraknya tuh sekitar 16 km. Weis, udah kayak ini ya, udah kayak gerak jalan, tinggal tambah 1 kilo lagi tuh bang. Ini masalahnya lari ya. Itu masih seneng banget lari pagi. Sekarang diimbangin aja tiap selesai ngojol, lari malam di GBK. Iya, aku tuh sering deh ngeliat story beberapa orang yang tinggal di Jakarta, beberapa kenalan ya, yang sering lari malam di GBK. Emang seru ya vibes lari malam-malam. Tapi kalau misalnya sendiri lonely juga sih, kayaknya tetap harus ada temennya ya, teman Pro 2. Ya tipis-tipis aja biar nggak cuma cari uang aja, tapi kesehatan tetap harus dijaga. Yes, betul sekali. Tapi saya tidak melakukan olahraga itu ya. Semoga kita punya waktu olahraga untuk berikut-berikutnya. Dulu tuh di RRI tuh ada gerakan lari pagi setiap Sabtu Minggu, teman Pro 2. Tapi entah kemana grupnya udah gak aktif juga di WhatsApp. Sepertinya harus dihidupkan kembali sih, karena kita udah mulai jompo-jompo nih, udah mulai sakit pinggang. Tapi yaudahlah, nanti kita agendakan kembali ya. Requestnya lagu Roni Parulian yang Satu Alasan. Wih, Roni Parulian ya, kemarin baru konser tuh di Batam. Aku tapi tidak menonton guys, tapi ada teman-teman di RRI yang nonton. Katanya kalau nonton Roni Parulian tuh ini ya, terpana ya, bukan karena suaranya, karena Roninya ganteng banget katanya kalau dilihat secara langsung. Semangat siarannya buat Madam Angela dan juga bahagia selalu buat kamu. Let's go, kita ke lagu selanjutnya, Roni Parulian, Satu Alasan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Aga dari Magnet.
1: Hai, saya Angling dari Magnet.
2: Halo, saya Mapam dari Magnet.
3: Hai, saya Imung dari Magnet.
2: Lebih kuat tanpamu.
3: Jangan lupa dengarkan pemutaran perdana single kami yang berjudul Lebih Kuat Tanpamu.
0: Lebih kuat tanpamu.
3: Radio Pro 2 FM.
2: Di Radio Pro 2 FM.
0: Di Radio RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Kalau aku tengok-tengok kau nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Berdua yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wow, proud.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 90,3

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Aku belajar bahwa hidup ini menyenangkan kalau kita melihat dari sudut pandang yang tepat. Bahagia cuma akan menjadi rumit kalau kita terlalu tinggi berharap. Fiersa Besari.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ononiha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadakir.
6: B orang Kupang.
7: Sa- orang Papua.
8: Saya Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Aga dari Magnet.
1: Hai, saya Angling dari Magnet.
2: Halo, saya Papam dari Magnet.
3: Hai, saya Imung dari Magnet.
2: Lebih kuat tanpamu.
3: Jangan lupa dengarkan pemutaran perdana single kami yang berjudul Lebih Kuat Tanpamu.
0: Lebih kuat tanpamu.
3: Radio Pro 2 FM.
2: Nah, di Radio Pro 2 FM.
0: Di Radio RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Ya, yes, sama Pro2, udah waktunya kita gabung ke Pro2 Jakarta untuk Music Live Chat
1: malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman Pro2 yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman Pro2, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman berdua, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku dari pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Jadi
1: aku pagi-pagi suka treadmill, itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill?
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus, jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Oh, duration ya? Sebenernya gak lama-lama banget, aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi
0: gitu. Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Oh iya.
1: Gak lama-lama sih, aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: ya. Healthy, bener.
1: Healthy hobby.
0: Iya, bener.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, teman produk, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive dancing?
1: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Jadi ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya, sampai keluar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak sih?
1: Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak
0: Okay.
1: Aku emang gak jadi mananya.
0: Okay.
1: Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Okay. Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda. Tapi kayak gak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu ya.
1: Iya, betul, iya. Aku liat kayak kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba, terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih?
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman Produa, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman Produa untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, gak lebih hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rap, tapi a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy is like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: So happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya, cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Try to keep us on track.
0: So, sebenarnya
1: bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesain atau enggak.
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana Agatha ngerjain lagu ini, happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. If you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally ya, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay.
0: Okay.
1: You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan ya. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya.
0: Walaupun
1: sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong di klip nanti ya.
1: Klip that.
0: Di klip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu kan.
0: Iya bener.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: as
1: juga.
0: Rapper, kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressured, oh my god, should I like sing the whole song and kayak gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget ya.
0: Cocok banget
1: aku
0: ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak ya sebenarnya?
1: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah, gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu. Tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Yeah, maybe ya.
0: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
0: Selama
1: aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, yeah, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu.
0: Oh,
1: aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya, apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Should I Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type. Gitu.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
1: Beda, iya.
0: Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Should I Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, yes. Sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
2: Yeah, she's Swiss.
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Begitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
2: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke.
1: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper,
0: okay.
1: Maybe try female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia,
0: okay,
1: dan
0: okay.
1: juga yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain, Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
1: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
2: Iya benar.
0: LDR ya?
2: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Jadi, masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti itu gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin adlibs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
2: Yes, yes.
0: Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
2: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar, Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.

0: Ve şöyle.
1: Jadi
0: sudah cool. Sudah
2: cool. Sudah sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
2: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
2: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
1: Iya, okay.
2: Berarti kayaknya sekarang kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
2: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
2: Iya. Yeah. Ya, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
1: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya, benar.
3: Ya, jadi ditujukannya kan
0: ke cowok. Iya, benar.
3: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
1: Bisa.
0: Iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
2: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we're not happy.
0: Yep.
2: It's better that we're being alone but then we're happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
1: Period.
0: Better on my own.
2: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
2: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih? Gat?
0: Bulan apa?
1: April.
0: Oke. Okay.
1: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
1: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kasih ini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
2: Betul.
1: Yes.
2: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
1: Iya, biasanya WA gitu.
0: WA call.
1: WA call sama Om Sung juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
2: Itu kirim satu, kirim video gitu.
0: Oh ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
2: Gak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok gitu.
0: Okay.
2: Jadi kita punya satu vision sama and that, I think that's the most important thing.
0: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
2: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
3: Norak lu sih.
0: Keren.
2: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
2: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
1: Want you back.
2: Beda agak berbeda genrenya,
0: Okay.
2: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
1: Iya, kurang lebih.
0: Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
2: Enggak pakai mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran. Kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu gak?
2: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini,
0: okay,
2: apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang,
0: okay,
2: and then also her career is going.

0: coming up, so I think she's more detailed to everything. Terus juga tuh kalau dari dia sih pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
1: We had a TikTok dance. Serius?
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
1: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
1: Oke, okay. Jadi itu pertama kali.
0: Siapa sih Sumantri ya, kalau gak salah ya?
2: Kak Adis.
0: Kak Adis ya.
1: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh?
0: Iya, wah. Dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account tau gak? Karena aku gak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan? Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
1: Okay.
0: So please, do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
1: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok nice dan.
1: Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable, I think itu sih yang pas ketemu, habis itu ada kayak konten-konten making.
1: Okay.
2: Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Itu menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
1: Betul.
2: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
1: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my God, akhirnya
1: ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
1: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
1: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
0: Sama sih.
1: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
0: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu, ngobrol padanya gitu.
1: Nggak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
0: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it, langsung go with the flow, datang besok kita langsung kerja nonstop, kita begini begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? Competitive.
1: Okay.
0: Gak ada gitu. Maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
1: Okay.
0: Gitu loh.
1: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali pas fitting sama pas shoot.
1: Berapa hari itu?
2: Dua kali dua hari.
1: Abis itu kasih ini kembali lagi.
0: Iya, gitu saya pulang lagi ya.
1: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
1: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kak Cindy dulu.
0: Enggak, kamu aja kan.
1: Oh iya, oke, Agatha, oke.
2: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
1: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
1: Biar
2: lebih confident.
1: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better. Lu lebih baik gitu.
1: Lebih baik.
2: Lebih baik daripada when you're with him gitu.
1: Nice.
2: Aku mau banget everyone get confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
1: Tuh, dicatat teman pro 2 seluruh Indonesia bahwa lu harus lebih baik. Dan juga ngerasa worthy itu lebih itu penting banget
2: itu
1: karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget nggak sih?
2: Banget.
1: Iya
2: nggak sih? Bisa dihitung lagi sih kasusnya.
1: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
0: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah diappreciate. Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
1: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, Mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
0: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
1: Yep.
0: Kalau udah dibikin ex sama aku, uh-huh, berarti ada sesuatu yang
1: Oke.
0: Jadi awalnya dari pengalaman itu dikumpulin aja.
1: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin enggak Cindy ya? Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
0: Ya, maksudnya ada pengalaman.
1: Ada pengalaman.
0: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
1: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
1: Tuh, dia ya kasih ini ya, bukan aku ya.
2: Aku kayak
0: enggak apa-apa, bentar lagi, tunggu aja gak tuh.
2: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak private.
0: Sorry, no, I take it back. Jangan, semoga kamu enggak pernah.
1: Jangan sampai ya.
2: Jangan sampai.
1: Amit.
2: Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak. Enggak, kayaknya enggak bakal sih.
1: Nah.
0: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted. You know,
1: jadi more like, jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
0: Iya.
1: Nah,
0: bisa dilempar sama skateboard.
1: Nah.
2: Oh my god.
1: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
0: Enggak, soalnya dia skater girl.
1: Dia skaters ya.
2: Skateboard
1: juga.
2: Yeah.
1: Gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost.
1: Oke.
2: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
1: Nah.
2: Aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
1: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Iya.
1: Is it from you, Kak Cindy?
0: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
1: Oh, memang udah ready ya?
0: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
1: Oh, belum ready banget.
0: Sample, but the vibe, I want it to be like that.
1: Oke.
0: Okay. Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri, I work with him lagi berapa tahun namanya.
1: Oke. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
0: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
1: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
0: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
1: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
2: Semoga
1: Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
0: July,
1: oke. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik? Gitu.
1: Belum juga.
0: Okay. Tapi soon ya?
1: Yeah, soon. I hope.
0: Amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Wow.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main aja. Kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Yes. Gue Landi Krisnandar pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye. Oke,
0: bye-bye teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

92,1 Peradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Jaga malam, jangan galau malam-malam tuh Peradua. Hai, ada Ulan yang hadir nemenin kamu malam ini sampai nanti di jam 12 guys. Kayak biasanya segmen teman cerita dari jam 9 sampai jam 11 nanti. Setelah itu baru deh kita bakal muterin lagu-lagu buat nemenin malamnya kamu. Biar malam-malam aku gak sendiri sampai jam 12 nanti ya. Kalau abis ini aku bakal updatein sesuatu yang menurut aku tuh kayaknya perlu deh untuk kita saling mengingatkan tolong para dua ya. Pernah gak sih kamu melihat, pasti pernah banget nih, melihat konten kreator yang mulai banyak yang datangnya tuh mulai dari flexing. Bikin kita pada tuh sebenarnya iri sih, iya ya. Kayak mungkin bukan yang iri yang dengki gitu, enggak, cuman kayak kenapa ya kok dia bisa kayak gini? Keren ya, aku pengen juga deh gitu. Tapi ternyata guys, flexing asal jangan flexing sih. Karena ternyata ada yang perlu kamu perhatiin. Kalau kamu mungkin pengen jadi kayak dia, bisa aja loh justru malah membawa kamu ke ranah hukum.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, SPC Psikolog, Kepala Biro Psikologi, MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

Kalau misalnya nih, kita mau coba ya, mencoba-coba peruntungan kayak content creator yang memulai kontennya tuh dari flexing. Tapi nih tuh Om Pro 2, ada pertanyaan. Emangnya kalau flexing di sosmed itu nggak bisa kena hukum ya? Jangan salah Brody. Ternyata bisa banget tau, flexing atau mungkin pamer kekayaan ya di media sosial bisa terjerat hukum. Walaupun sebenarnya pada dasarnya memamerkan harta itu sebenarnya kayak ya terserah kita aja gak sih gitu kan, hak orang gak sih masing-masing. Tapi aktivitas ini tuh punya konsekuensi hukum yang sangat nyata kalau melanggar ketentuan pidana. Jadi nih, ada beberapa situasi spesifik di mana flexing bisa berujung sama masalah hukum. Pertama, modus penipuan atau investasi bodong. Yes, itu dia kenapa kayaknya tuh gak semua hal yang kelihatannya baik-baik aja itu baik ya teman peradua. Jadi kalau pamer kekayaan digunakan untuk mengelabui korban supaya mau menyerahkan uang, seperti kasus binary option atau investasi palsu, pelakunya bisa dijerat pasal penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Kemarin itu lagi heboh banget kan ya, salah satu influencer, karena dia juga sampai mengata-ngatai kita, bukan kita banget sih ya, maksudnya mengata-ngatain orang yang gak mau investasi ini berarti tidak pintar, kayak gitu-gitu. Itu mah masih aku halusin ya omongannya guys, omongannya mah kasar banget. Terus dia tuh kayak flexing, pendapatan gue tuh udah segini gitu, ya uang-uang segitu tuh gampang-gampang gitu-gitu. Ini tinggal kalian aja mau belajar apa enggak gitu. Dengan kecanggihan teknologi yang sekarang dimanfaatin, segala macam lah pokoknya. Emang enak ya kedengarannya pada saat itu, tapi ternyata kan hasilnya ada tuh kasusnya. Dikasuskan dibawa karena hukum, tapi dia tidak bisa dikenakan hukum ya katanya. Karena balik lagi itu semua kan kayak pilihan. Ya cuman lagi diusahakan, kayaknya belum selesai juga tuh Umpra 2. Inilah si Timothy itu, ha. Itu. Tapi intinya sih sebenarnya kita juga jadi harus lebih hati-hati ya guys. Kalau misal kamu ngelihat ada orang yang flexing di media sosial, perlu banget untuk diwanti-wantiin. Jangan asal, wah ini kan beda, yang ini kan dia beneran kaya gitu, gitu segala macam gitu. Tapi ternyata kan ada juga pembuktiannya tuh, inisial WSDWS. Yang akhirnya ada salah satu orang yang diajakin untuk bikin konten, dia tuh di konten dibayar sekian gitu kan, dikasih uang sekian, tapi dibalik itu semua dia harus balikin duitnya dan dia cuma dikasih sekian gitu. Itu kan ya memang sebuah konten, namanya juga konten lan, iya betul. Betul, namanya juga konten. Tapi kan kayak secara gak langsung kalau ngasih tahu kalau ini tuh beneran dan penipuan. Kecuali dia bilang kalau ini tuh hanyalah konten atau settingan, jadinya kita bisa tahu kalau itu gak beneran.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil, namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang kaling berasal. Kolang kaling ini unik banget, karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang kaling itu sendiri. Yang bikin kolang kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

dilakukan sama pejabat negara atau aparatur sipil negara atau ASN yang nggak sesuai dengan profil penghasilan resminya, ini bisa loh jadi pintu masuk buat pihak berwenang melakukan pemeriksaan harta dan dugaan korupsi. Jadi jangan segan-segan kalau misalnya ada terlihat pejabat ASN, kok kaya banget dia gitu loh, terus flexing banget di media sosial, katanya juga bukan main lagi, cincinnya 5. Itu kalau misalnya kamu lihat, patut boleh kok, boleh banget dicurigain. Karena kan jatuhnya bukan untuk yang jelek-jelek ke orangnya, tapi lebih yang bener gak nih dia kerjanya, adakah dugaan-dugaan yang tidak benarnya gitu. Lagi pula kan sebenarnya agak gimana gitu ya guys, kalau pejabatnya flexing sedangkan rakyatnya masih banyak yang kekurangan. Itu dia, kayak pemimpin nih tapi dia kaya banget sedangkan rakyatnya masih banyak yang kesusahan gitu. Apalagi sekarang ya ampun, banyak banget ya kasus-kasus kriminal yang macam-macam, apalagi kalau terkait dengan penipuan atau praduga, udah macam-macam banget. Jadi kita yang harus lebih was-was, kita juga yang harus lebih menjaga diri. Tapi aku yakin juga sih untuk hal-hal kriminal yang sering mulai banyak kejadian, ini bukan cuman soal kriminal biasa atau mungkin dugaan kasus biasa, enggak juga. Aku rasa banyak faktornya guys. Salah satunya adalah soal melemahnya rupiah kita sekarang. Apalagi banyak yang udah mulai naik-naik juga nih, harga ini harga itu. Lagi skincare mulai naik ya guys ya. Tapi jangan deh, kita harus bisa mempertahankan diri sebagai manusia yang baik, manusia yang cinta tanah air, orang Indonesia, warga masyarakat yang baik, dan ya tidak mau ke hal-hal negatif lah. Ya kalau misalnya ternyata lagi naik-naiknya, berarti kita harus pandai-pandai berdoa juga sih. Pandai-pandai ya untuk pengeluaran dan kebutuhan. Dan juga berdoa semoga negara kita tuh aman, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak baik datang dari luar ataupun dari orang di dalamnya sendiri. Amin. Yes. Sama satu lagi nih guys, tindak pidana lainnya kalau misalnya pamer harta dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, kayak memalsukan bukti kepemilikan atau menyertakan pencemaran nama baik orang lain di dalam kontennya. Nah, ini nih berpotensi melanggar undang-undang ITE ya. Dari sisi norma sosial dan agama, pamer kekayaan secara berlebihan juga sangat tidak dianjurkan kan, karena dinilai bisa menimbulkan kecemburuan sosial sampai memicu masalah kesehatan mental. Jadi lebih baik kalau misal kamu ternyata punya yang lebih, dibagiin ke aku gitu misalnya.

0: Halo.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo.
1: Ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.
3: Lagu di Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau. Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

92,1 Praden Tanjung Jumbirang Hits Music Station. Yuhu, Tuan Pradua, jaga malam jangan galau malam-malam. Ini dia waktunya kamu cerita-cerita bareng Wulan sampai nanti di jam 11 ya. Kira-kira kamu pengen cerita apa nih guys? Kalau misalnya udah ada yang kamu siapin untuk kamu ceritain, let's go, langsung kirim aja. Tapi kalau misalnya belum ada, mungkin bisa ikutan topik yang bakal aku bahas malam ini. Ngomongin apa tuh, Lan? Kali ini guys ya, aku bakal ngajakin kamu untuk ngobrolin soal zolim. Ya ampun. Coba deh, aku pengen tanya sama kamu. Karena setiap orang tuh punya respon atau mungkin feedback yang berbeda ketika mereka dizolimin nih sama seseorang. Iya, jadi aku pengen tanya, kamu tuh udah di fase gimana? Kalau ada yang zolim sama kamu, ada yang pernah ngalamin apa nih ceritanya? Ayo dong, kasih tahu ke kita, kita cerita-cerita bareng sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Gabungnya di WhatsApp kita 0811 77 79 210. Kalau kamu pengen gabung di Instagram aja, boleh DM ke Pradua TPI, duanya angka, atau satu lagi di aplikasi RRI Digital. Yoi, kayak biasa aja teman Pradua, kamu bisa kasih tahu ceritanya lewat live chat ya. Nanti aku bacain cerita kamu sama requestan sebelum jam 11. Lagu bebas kamu pilih, mau Indonesia kah, mancanegara kah, mau lagu apa lagi tuh? Lagu Nina Bobo, gak ada tuh Nina Bobo. Biar cepet tidur, iya. Kalau misalnya kamu pengen ikutan request, kasih tahu judul sama penyanyi, biar bisa aku cari dulu lagunya ya. Ngomongin soal ketika kita lagi dizolimin sama orang lain ya. Jujur aku lebih memilih disakitin. Kemarin sempat ngobrol sama Aga dari Magnet Band ya. Gak tau kenapa tiba-tiba tuh kepikiran aja pertanyaan, pengen tahu kalau misalnya POV dari anak band gitu kan, terus cowok lagi gitu. Menurut Aga tuh lebih pilih nyakitin atau disakitin gitu. Untuk karena aku ngerasa dia adalah orang yang banyak memikirkan orang lain juga gitu loh, gak cuman mikirin diri sendiri aja. Jadi kayak pengen tahu aja POV dari aku, ngerasanya dia green flag ya guys, semoga benar. POV dari orang yang green flag itu, mereka akan memilih disakitin atau nyakitin. Katanya sih dia lebih milih disakitin aja. Dan aku setuju dengan itu, walaupun emang gak enak. Siapa sih yang mau disakitin? Gak ada, bener. Tapi setelah dipikir-pikir, aku lebih baik disakitin daripada nyakitin. Karena mau gak mau, orang yang menyakiti pasti akan merasakan enggak enak di akhirnya. Sebuah penyesalan.

0: hear the same. Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Music Station, jaga malam, teman cerita, teman pradua Bandung hari ini. Baru aja aku puterin lagunya sebagai permulaan ya, untuk aku bacain cerita yang udah ikutan join dengan topik kita soal zolim. Jadi apa ya, fase kamu tuh sekarang fase yang kayak gimana? Karena menurut aku tuh setiap orang yang bertumbuh, berkembang, semakin kesini semakin berubah pasti, karena manusia itu pasti berubah. Dan kalau misalnya ada yang bilang dia tuh nggak konsisten, kemarin ngomong kayak gini, sekarang ngomong kayak gini, itu semua menurut aku hal yang wajar, karena semakin kita bertumbuh kan kita semakin banyak pelajaran ya. Dari apa yang sudah kita pelajarin, jadinya pendapat-pendapat yang kemarin kita ungkapkan bisa aja berubah gitu. Termasuk soal gimana sih nanggepin orang yang zolim sama kita. Nah ini dari Rani ya. Halo kakak penyiar dan teman produa. Halo Rani. Kalau sekarang sih aku udah di fase capek buat balas dendam. Dulu kalau ada yang jahat aku atau nyakitin, pengennya tuh langsung klarifikasi dan ngebuktiin kalau aku benar. Ya aku suka aja orangnya kak. Tapi makin kesini sadar kalau gak semua harus dibalas. Ada teman yang pernah fitnah aku di kantor, sampai hubungan sama beberapa rekan kerja tuh jadi renggang. Awalnya sakit banget, tapi aku fokus kerja aja. Beberapa bulan kemudian, kenyataannya kebuka sendiri. Jadi sekarang prinsipku, biarin waktu yang menjawab. Yang penting kita tetap jadi orang baik. Tapi kalau ada di lingkungan kayak gitu, sebenarnya jatuhnya toksik sih. Masalahnya, kan teman-teman aku tuh harusnya tahu ya aku tuh orang kayak gimana, dan aku tuh difitnah sama dia orang baru. Masa iya sih mereka percaya gitu aja? Ternyata mereka percaya. Nah makin kesini kan akhirnya kebukti tuh, akhirnya mereka deh yang jadi malu sama aku, minta maaf. Ya udah aku maafin, cuman aku jadi paham ya, aku maafin tapi nggak mungkin bisa lupa. Iya lagi, kita bisa maafin tapi gak mungkin lupa. Lagunya Toxic Till The End dari Rose ya kak. Okay. Cocok, kita putar nanti lagunya. We were toxic till the end. Ada lagi dari Dika setelah Rani ya. Selalu ada Dika Tolong Pradua. Yuhu Tolong Pradua, halo. Aku pernah dipinjam uang lumayan besar sama teman dekat aku. Gini nih, males nih. Pas ditagih, kakak tahu nggak sih kayak gimana? Malah aku yang dibilang nggak percaya sama dia. Awalnya kesal banget, tapi sekarang kalau ada yang zolim atau nggak enak sama aku lebih milih kasih batasan. Maaf ya, tapi akses ke hidupku nggak lagi sama seperti dulu. Kadang memaafkan itu mudah, yang susah ngasih kepercayaan lagi. Benar. Kalau kita sekali aja disakitin, even nanti dia berbuat baik nih gitu, ya udah gitu, mungkin kita tetap akan baik juga, cuman nggak mau lagi pakai hati, ibaratnya gitu guys. Kayak ya udah dia baik aku baik, dia jahat ya udah sih gitu. Nggak jahat juga lan, karena kalau misalnya aku memilih untuk jadi orang yang jahat juga, capek gitu guys, berarti kan aku ngeladenin ya gitu. Itu capek, memakan jiwa dan raga, waktu dan tenaga gitu. Tapi kalau misalnya aku memilih untuk ya udahlah gitu, semoga Tuhan membalas gitu kan, aku ikhlas gitu. Karena dengan ikhlas kita jadinya lebih enak untuk menerima keadaannya, kenyataannya gitu. Kalau misalnya kita gak ikhlas tuh lah yang membuat kita semakin kenapa kayak gini, atau kita bakal nyinggung dia terus gitu kan, kita bakal tersinggung terus kayak gitu deh hidupnya. Oke deh, thank you untuk Dika udah ikutan join. Dika mau lagunya Hindia yang secukupnya. Oke, bungkus ya, makasih udah ikutan join. Satu lagi, ini postingan dari, bentar aku cek dulu namanya, Nisa. Halo, selamat malam Kak Ulan, jaga malam, jangan galau malam-malam. Iya, sebenarnya sih topik yang ini harusnya gak bikin galau ya, tapi kalau diingat aku masih tetap sakit hati sih. Itu sih gara-gara Kak Ul ingetin katanya, ih gimana ya. Tapi tenang aja, aku sekarang ada di fase ya udah semoga bahagia. Cakep nih.
dulu mantan aku tuh pernah selingkuh dan malah nyalahin aku, Kak. Waduh, itu aku benar-benar nangis berbulan-bulan. Wow. Tapi sekarang kalau inget malah kayak bersyukur karena jadi tahu siapa yang benar-benar tulus. Jadi kalau ada yang zalim lagi ke aku serahkan aja sama kehidupan. Energi kita tuh terlalu berharga buat habis karena orang yang enggak menghargai kita. Lagunya Kak Ulan, Ya Sudahlah dari Bondan Prakoso. Oh ini, cakep nih lagu ini, sesuai banget. Ya sudahlah. Oke, thank you. Udah ada beberapa yang ikutan join. Tadi aku udah bacain juga ceritanya. Kamu yang belum sini ikutan join juga, atau mempera dua yang udah, nanti kita lanjut bacain lagi ya guys. Topiknya adalah sekarang tuh kamu lagi ada di fase kayak gimana sih? Kalau seandainya ada orang yang zolim sama kamu, tolong perdua sama request lagu Indonesia atau mancanegaranya. Aku tungguin cerita kamu sebelum jam 11 di Jaga Malam Teman Cerita bareng Wulan.

0: Oh.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
0: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
1: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
0: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Radio Tanjung Pinang Hits Music Station, teman cerita, let's go. Kita lanjut lagi bacain cerita yang udah gabung malam ini. Ada Kenny, halo Kenny, selamat malam. Kak Ulan, izin gabung ya. Gas. Kalau aku sih, aku ladenin, terus aku gas terus sih kak. Di sekitar rumah banyak kak yang ngomongin enggak-enggak tentang keluarga. Dan temen aku pun banyak jadi banyak dapat info dan pasti langsung aku samperin kak orangnya. Nanya maksudnya apa? Kalau dia nadanya santai, aku pun juga santai, walaupun emosi. Tapi kalau dia nada tinggi, aku pun pasti nada tinggi. Dia main fisik, aku pun main fisik. Itu aja sih kak, terima kasih. Request lagunya Teganya Kau dari Liodra. Tega banget ya. Kok bisa sih dia kayak gitu? Itu tuh omongan-omongan kalau misalnya orang ngerasa udah terzolimi gitu sama Pre2. Ada lagi dari Arif, selamat malam Kak Ulan, salam kenal aku Arif. Halo Arif, aku pernah di fitnah waktu organisasi kampus dulu kak. Sumpah ya, sampai sekarang tuh aku masih ingat banget. Karena kakak ngomongin soal zolim, aku ngerasa dizolimi pada saat itu. Jadi kayak nama baik aku rusak, banyak yang ngejauh. Dulu pengen banget bales, tapi ayah bilang orang baik gak perlu sibuk menjelaskan diri ke semua orang. Nah kalimat itu tuh yang masih aku pegang sampai sekarang. Jadi kalau ada yang zolim, aku cukup perbaiki diri dan tetap jalan. Yang penting hati tenang. Request lagunya Walau Habis Terang ya kak dari Noah. Ih, gasken lah. Aduh, sebenarnya setuju ya sama kata-kata dari papa kamu. Orang baik gak perlu sibuk menjelaskan diri ke semua orang. Ya sebenarnya benar juga sih ya guys. Untuk apa kita mau menjelaskan? Iya, kita kata begini begitu, kita begini begini, kita begini begitu. Sedangkan yang ngomongin ke kita tuh adalah orang-orang yang emang gak suka sama kita. Jadi even kamu mau ngomong gini, kamu mau ngomong gitu, kamu begini, kamu begitu, kalau dia gak suka ya gak suka gitu. Dan aku juga kemarin dapat kayak kata-kata yang bikin aku teringat juga kalau kita gak perlu loh memikirkan omongan orang lain akan sesuatu yang kita lakuin selagi apa itu sesuatu itu masih dalam kategori baik-baik saja. Bukan sesuatu yang jahat, kecuali emang kamu mau bikin sesuatu atau kelakuan yang salah and then orang itu ngomong kayak gini, ngomong kayak gitu, ya jadiin sebagai umpan balik ya, saran, kritik supaya kamu bisa memperbaiki diri. Tapi kalau ternyata yang kamu lakuin adalah hal yang benar menurut kamu, baik untuk diri kamu, baik juga untuk orang lain, ya udah gak usah didengerin omongan orang lain, karena kita gak akan pernah bisa mengontrol orang akan ngomong apa tentang kita. Ya apalagi orang lain ya. Kalau orang lain mungkin emang susah gitu. Ya sudah-sudahlah gitu. Biasanya tuh kita bakal kepikiran kalau orang itu adalah orang yang dekat sama kita sendiri gitu. Kayak kenapa sih dia bisa ngomong kayak gitu, padahal dia tahu loh aku tuh gini. Gitu. Itu yang bikin kita kayak makin kalau orang lain sudah-sudahlah, dia mah cuman ngelihat dari luarnya doang gitu kan, nggak tahu kita gimana, kita begini begini begitu gitu kenapa gitu. Sedangkan kalau misalnya orang yang emang kenal sama kita dan ternyata dia juga begitu, itu sakitnya emang beda. Tapi cukup jadi peringatan kalau setiap masalah, setiap ujian yang lagi kita hadapin, Tuhan tuh akan selalu menunjukkan orang-orang yang akan bantu atau orang-orang yang justru akan jadi bumerang buat kehidupan kamu. Nah, kalaupun kamu udah tahu siapa orangnya, itu dia caranya adalah kayak yang tadi papanya bilang nih, orang baik gak perlu menjelaskan diri ke semua orang. Udah gitu aja mah, kamu cukup CKPTWEJ gitu. Oke deh, ada lagi gak nih ya, coba aku cek. Ada nih dari Siska, halo Siska, halo teman Pre2, halo Pre2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sekarang aku lagi di fase ketawa aja sih ya kalau ada orang yang nyakitin aku. Kadang orang yang nyakitin kita tuh malah jadi guru terbaik Kak Ulan dalam hidup. Dari mereka aku belajar lebih hati-hati, lebih kuat, dan gak gampang percaya. Jadi kalau ada yang zolim,

Aku bilang dalam hati, terima kasih udah ngajarin aku pelajaran mahal. Iya sih guys, aku beberapa kali juga ngomong kalau pengalaman tuh bener-bener mahal banget harganya. Jadi kalau kamu bisa mendengarkan pengalaman dari orang lain dan kamu dapet poinnya, ah kamu keren sih. Maksudnya kamu beruntung banget, kamu gak perlu mengalami pengalamannya, tapi kamu dapat apa poinnya.

0: sia-sia. Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.
1: Kamu ya orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu.

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Udah hampir jam 10 ya Tomo Pro 2, ternyata kita ngobrolin soal zalim. Coba deh kamu yang belum gabung ikutan cerita juga. Tadi terakhir aku bacain cerita dari Arif, ya kan? Kata Arif soal orang baik gak perlu sibuk menjelaskan diri ke semua orang. Dan kalimat itu tuh yang masih dia pegang sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada yang zalim, dia cukup perbaiki diri dan tetap jalan. Yang penting hati tenang. Itu dia, that's point. Hati yang tenang itu mahal, Tomo Pro 2. Kamu tahu kan kalau sekarang tenang tuh rasanya kayak mahal banget. Gak banyak pikiran, gak banyak beban, gak banyak tekanan. Itu tuh mahal, guys. Jadi kalau kamu sekarang punya momen untuk tenang, nikmatin, jalanin, dan juga syukurin untuk apa yang udah bisa kamu dapetin sekarang. Kadang nih ya, kita terlalu berambisi untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau, sampai akhirnya kita malah kehilangan apa yang kita udah punya. Nah itu dia lagu itu, aku belum putar lagu Noah Walau Habis Terang. Konon katanya hidup itu sebuah pilihan, Tomo Pro 2. Tapi ternyata gak semua orang bisa memilih.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Lagu di Pro 2.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari gak?

Alamak, alamak. Udah jam 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, guys. Yuh, jaga malam teman cerita, walau masih nemenin kamu. Kita lanjut lagi sama postingan yang udah ikutan cerita malam hari ini. Kayaknya yang satu ini gak ikutan topik ya. Namanya Sarah nih. Halo kakak penyiar, salam kenal, aku Sarah. Aku mau curhat boleh gak sih? Boleh dong. Emang ini timenya banget, apalagi kalau udah masuk ke jam 10 nih. Biasa ceritanya makin deep gitu tahun pradua. Aku mau curhat kak, belakangan ini aku tuh sering senyum dan ketawa kalau lagi sama orang lain. Tapi sebenarnya lagi capek banget. Capek karena harus terlihat kuat terus. Kadang ada banyak hal yang pengen diceritain, tapi takut deh dianggap lebay atau cuma jadi beban buat orang lain. Jadi akhirnya ya dipendam sendiri. Nah ini dia, aku pengen coba cerita di Pro 2. Siapa tahu lebih lega. Bener. Aku tuh juga sering sih ngingetin, gak apa-apa loh guys, kita cerita-cerita gitu. Mungkin biar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak enak nantinya, kamu bisa cerita ke anonim gitu, tapi jangan cerita ke ChatGPT dong. Soalnya kemarin ada ya trennya ya, di mana mereka curhatnya sama ChatGPT. Bener sih, kayak dia tuh bisa banget yang omongannya menenangkan pikiran dan batin kita yang mungkin benar-benar berharap ada orang yang bisa mendengarkan curhat kita. ChatGPT tuh benar-benar bisa loh guys. Kayak dia tuh ngasih kata-kata yang pas banget gitu. Tapi ingat, kalau itu tuh emang udah tertata, jadi kamu kayak ya lagi ngomong sama tembok gitu aja. Tapi kan kalau ngomongnya sama manusia yang beneran manusia, beda men. Iya, dan aku adalah manusia. Jadi kamu boleh cerita sama aku nih, kalau seandainya ngerasa gak nyaman, mau jadi anonim juga boleh banget ya. Lanjut lagi sama Sarah tadi nih. Katanya dia tuh lagi ada di fase kehilangan arah. Setiap hari tetap kerja, tetap ngejalanin rutinitas, tapi rasanya kayak kosong. Kayak lagi jalan, tapi gak tahu sebenarnya mau kemana. Yang bikin bertahan sampai sekarang tuh cuman karena aku tahu masih ada orang yang mungkin berharapnya sama aku dan berharapnya aku baik-baik aja. Tapi di satu sisi aku juga mulai capek sih kak. Semuanya harus aku yang pikirin. Widih. Apa-apa ngadunya sama aku. Terus kalau gitu aku ngadunya sama siapa? Ya bener, kalau tempat cerita yang terbaik itu justru sama Tuhan. Cuman itulah kenapa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial kan kak. Kita gak bisa hidup tanpa manusia lain. Itu dia kenapa aku butuh cerita juga sama manusia. Dan aku harap manusia ini tuh gak jadi bumerang buat aku suatu saat nanti kalau aku bercerita. That's why aku lebih senang cerita sama orang yang gak dikenal. Iya, aku setuju sama kamu sih Sarah. Terus aku juga punya pikiran yang akhir-akhir ini bikin overthinking adalah soal aku pernah kehilangan seseorang yang aku sangat-sangat sayangin. Sampai sekarang orang-orang mengira aku tuh udah baik-baik aja karena kejadiannya udah lama. Padahal ada beberapa malam yang masih terasa berat dan aku masih sering cari sosoknya di tempat yang dulu pernah kita datengin. Ya mungkin bisa dibilang ini tuh kayak rindu ya. Emang gak pernah benar-benar pergi. Kita cuma belajar hidup berdampingan dengannya. Oh, kak aku mau request lagu Seandainya tapi versi Divki Khalif sama Prince Mandagi. Oke, okay. I know what you feel. Gimana ya, kayak kita tuh sebenarnya gak berharap dengan situasi ini akan berubah. Aku pengen balik lagi, aku pengen kita bisa memulai lagi. Enggak, bukan itu gitu. Karena mau digimanain pun hubungannya, mau dijalanin pun, kalau kita memang ditakdirkan seharusnya kemarin kita gak pisah. Kalau ternyata malah sekarang kita pisah, ya berarti jawabannya adalah kita udah gak cocok. Bukan meminta untuk kembali, tapi gimana sih caranya untuk aku baik-baik aja dengan keadaan ini, dengan rasa ini, yang tadinya mungkin bahagia, serba bunga, sekarang bunga aku layu semua gitu. Terus aku harus gimana? Apakah aku harus cari pupuk yang baru? Atau aku harus ganti airnya? Atau kayak gimana? Nah, memang sih sebenarnya setuju dengan yang kamu bilang tadi ya.
Karena sebenarnya emang gak pernah benar-benar baik-baik aja. Cuman kita yang mau belajar untuk terbiasa. Dan kalau ngomongin soal bisa, manusia tuh semuanya bisa. Bisa lupa, bisa meninggalkan, bisa baik-baik aja. Walaupun tadinya enggak, kita bisa karena terbiasa. Jadi dibiasain.

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: udah gajian. Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya, emang cukup nih buat sebulan.
1: Cie, gajian. Traktir dong.
0: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
1: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama? Kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
0: Iya. Nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
1: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu nggak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
0: Tahu dong. Udah, biar aku aja yang jelasin. Tahu nggak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
1: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo?
2: Lagu di Pro 2, enak banget.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Gi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Gi. Masih mikir.

92,1 Peradam Tanjung Pinang Hits Music Station. Jaga malam, teman cerita. Ula bisa nemenin kamu sampai nanti di jam 11.02. Abis ini kayaknya bakal langsung masuk ke sesi terakhir sih. Aku bacain dulu nih cerita yang udah join dari Lestari. Halo Lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau hadir menyapa. Halo. Selamat malam dan selamat bertugas untuk penyiar. Semoga selalu sehat, semangat dan diberi kelancaran dalam setiap aktivitas. Masya Allah, amin. Untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang, tetap semangat menjalani hari dan jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu menitipkan lagu Melawan Restu. Alama. Ibu Lestari. Jauh mainnya Bu Lestari ya. Melawan Restu dari Mahalini. Mungkinkah aku meminta. Udah lama banget lagi gak dengerin lagu ini guys. Terima kasih. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi kita agak lanjut sama cerita dari bentar namanya Andra. Andra and the Backbone gak nih? Halo selamat malam Kak Ulan. Selama ini aku selalu jadi tempat cerita sih buat banyak orang. Baru ini loh aku cerita di Pro 2 katanya. Oh wow, iya ya. Aku juga baru ini baca nama kamu Andra. Kalau temen sih aku dengerin, kalau keluarga ada masalah aku bantu. Tapi kadang juga aku bertanya sih dalam hati, kalau aku yang lagi jatuh, siapa yang bakal dengerin aku ya? Mungkin banyak orang yang kelihatannya tuh kuat, hanya karena mereka gak punya pilihan selain kuat. Manusia, ya kata Kak Ulan, manusia bisa memilih. Semua orang punya pilihan tapi gak semua orang bisa memilih. Iya, yes, bener Andra. Oh, putar lagi kali ya. Ku terbiasa. Aduh, lagunya tutur batin kaulan. Tutur batin. Ya, tutur batin itu artinya kan sesuatu yang gak bisa kita ungkapin ya teman perdua. Alhasil cuman kesebut di dalam batin aja. Oke Andra, nanti kita puterin lagunya. Thank you udah ikutan join. Kalau gitu aku langsung puter dulu deh. Abis ini kita masuk ke sesi terakhir. Kamu yang mau ikutan cerita, gabung dan request lagu, aku tungguin postingan dari kamu di WhatsApp kita 0811 77 79210 atau di Instagram Pro2 TPI dan aplikasi RRI Digital.

Last but not least guys, dari Anjas Moro nih, emang dia tuh udah nyeting banget harus jadi yang terakhir nih aku, katanya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Ulan cantik. Malam juga Anjas Moro. Update cuaca di Bogor malam ini terpantau mendung manja. Widih, cek sound Kak Ul. Uhuy, enak lah nih tidur. Ikutan topiknya ya. Kalau aku tuh udah di fase yang dizolimin orang tapi bodo amatan Kak. Udah gak peduli banget sih aku. Karena hidup aku yang ngejalanin. Aku juga yang ngerasain. Tapi kalau urusan orang zolim ke akunya gak mau ambil pusing. Simpelnya langsung cut off aja. Hidup itu harus terus melaju ke depan, bukannya mundur lagi. Iya. Aku sih juga pada akhirnya aku cut off ya, kayak kalau misalnya aku ngalamin dizolimin sama orang gitu kan. Pada akhirnya aku bakalan cut off, cuman pasti shock dulu, kaget dulu gitu. Karena aku termasuk orang yang benar-benar udah memfilter gitu loh. Ini orang-orang yang akan aku sayangin, orang-orang yang akan aku percaya, orang-orang yang akan aku jaga. Tapi ya gitu, ketika kita ternyata dizolimin nih sama orang-orang ini, shock dulu, overthinking dulu, capek dulu, sakit dulu bahkan. Tapi setelah itu baru deh kayak yang udahlah kalau gitu aku cut off lah dia dari hidupku. Tapi ya semuanya akan seperti biasanya, cuman mungkin rasanya udah beda gitu lah. Gitu. Jadi curhat ya. Request lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Ya, akhir-akhir ini doi lagi seneng banget sama lagu ini guys. Semangat siarannya Kak Ulan cantik, sehat dan bahagia selalu, serta makin mempesona. Terima kasih. Sama-sama Anjas, makasih juga udah ikutan join ya. Terakhir banget Anjas yang nutupin Tawampra 2. Thank you untuk kamu yang udah ikutan cerita-cerita juga malam ini bareng aku ya. Agak ngos-ngosan lah, dari mana? Jujur, tadi habis olahraga dikit guys. Gak tahu tiba-tiba ngide aja gitu, ini kebanyakan duduk di aku, olahraga lah gitu kan. Sekarang agak ngap nih, tapi tetap semangat buat kamu yang tetap harus bekerja. Karena aku tahu juga sih gak sedikit yang lagi dengerin sambil kerja, ya kan, dengerinnya Produa Tanjung Pinang biar ada yang nemenin, biar gak sendiri-sendiri banget, biar terhibur juga. I know you so well. Semangat ya. Dan udah mau istirahat, selamat istirahat. Semoga malam ini kamu bisa mimpi indah. Ulan tutup dengan apa ya? Dengan lagu lah, sesuai dengan permintaan dari Anjas tadi, Tuan Perdua. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Syukurin yang sekarang, usahakan yang di depan, dan tetap nikmatin prosesnya.

0: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
1: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.
2: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar

itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan. Itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang.

yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum.

Teman Perdua, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Perdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua di seluruh provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 10 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada. Ketemu lagi bersama dengan aku Angel Mercilandari di sini yang sudah siap menemani kamu untuk di segmen pada hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. Ada yang mungkin sudah bangun di sini sama seperti aku. Wow, luar biasa sekali as a morning person ya. Tapi tenang aja. Pagi kamu tidak akan sia-sia walaupun mungkin masih banyak yang masih tidur ya. Karena bakalan ditemenin sama Pro 2 FM Tanjung Pinang. Gak perlu ngerasa bersalah menjadi morning person, karena justru yang harusnya ngerasa bersalah orang-orang yang bangun siang, guys.

mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

0: was never.
1: Hulu FM Tanjung Pinang.
2: Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dengar radio RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk para pemudanya. Berbicara tentang pemuda artinya kita berbicara tentang pemimpin pada masa depan. Seorang ulama pemberharu asal Mesir, Al-Imam Asy-Syahid Al-Hasan Al-Banna, mengatakan syababul yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin pada masa depan. Maka untuk mengetahui bagaimana kondisi umat Islam adalah dengan melihat pemudanya pada hari ini. Karena siapapun sekarang yang sedang berdiri di mimbar-mimbar Jumat, siapapun yang sedang mengimami kita di masjid-masjid, siapapun yang sekarang duduk di kursi-kursi DPR, siapapun yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hukum sesuatu, saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala ambil mereka dan mereka akan pergi meninggalkan kita. Tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah silih bergantikan. Hari ini kita masih menjadi anak, besok menjadi pemuda, dan esok hari kita menjadi pemimpinnya. Maka bagaimana kondisi ke depan umat Islam adalah seperti itulah kondisi pemuda saat ini. Lalu kita melihat pemudanya banyak yang bermimpi, banyak yang mempunyai cita-cita ingin membangun suatu peradaban, ingin menjadi orang yang hebat di masa depannya. Namun sayang, mereka tidak dapat membangunkan dirinya sendiri di waktu subuhnya. Mereka masih terlelap dalam tidurnya. Mereka masih tenggelam dalam mimpi mereka. Kemudian dengan entengnya mereka mengatakan bahwa subuhnya aku tidak bangun ini karena aku mengidap satu penyakit namanya insomnia, tidak dapat tidur pada malam hari. Para pemuda, ketahuilah, ketidakdapatan tidurmu pada malam hari atau ketidaknyenyakanmu tidur pada malam harimu bukan karena penyakit itu, tapi karena pola hidupmu yang tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menganjurkan ketika salat Isya selesai dikumandangkan, ketika salat Isya selesai didirikan, silakan untuk tidur. Nanti di sepertiga malam bangunlah kalian. Mengeluhlah kepada Allah. Mintalah sesuatu yang kau inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pola anak muda sekarang hidup berbeda. Selesai salat Isya, mereka bergerombol, berkumpul, nongkrong, terbahak-bahak, tertawa. Tapi lebih parah lagi, bahwa mereka nongkrong, bergabung, berkumpul dengan kawan-kawannya, tapi HP masih ada pada tangan masing-masing. Wajah dan tatapan mereka hanya menatap layar HP-nya. Pikiran mereka, walaupun badan tubuh semuanya bergabung menjadi satu, tidak bersama. Tapi pikiran tidak bersama, masing-masing tenggelam dalam pikiran. Yang satu bermain game, yang satu terlena dengan media sosialnya, yang satu berbangga diri dengan like, yang satu terlena terbuai dengan YouTube-nya. Mereka tidak tergabung. Inilah yang menjadikan anak muda kita semakin hari semakin mundur. Adanya smartphone menjadikan stupid people. Kembali lagi, bahwa gambaran bangsa kita, gambaran umat Islam 10 tahun, 20 tahun ke depan adalah kita dengan melihat bagaimana anak muda kita sekarang. Kalau mereka sibuk dengan dirinya, mereka sibuk dengan gamenya, mereka sibuk dengan YouTube-nya, lalu mau dibawa kemana umat? Sebuah pepatah Arab mengatakan inna fi yadis syubbani amrul ummati wa fi iqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan para pemudalah kehidupan sebuah umat atau urusan sebuah umat, dan pada keberanian mereka lah kehidupannya. Lalu kalau urusan umat sudah diserahkan kepada pemuda tapi pemuda tidak mau mengurusinya, mau dibawa kemana umat ini? Kita lihat sejarah Islam maju berkembang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: di samping memang ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tapi penggeraknya, pemotornya adalah para pemuda. Khalid bin Walid, Amr bin Al-Ash, Umar bin Al-Khattab, bahkan kita saksikan ada seorang pemuda yang menjadi komandan dalam peperangan di umurnya yang masih belia 16 tahun, yaitu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih belia, masih muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di belakang Abdullah bin Abbas, kemudian berkata kepada Zaid, Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, aku ingin memberitahu kepadamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Ihfazillaha, ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, jagalah urusan Allah. Yahfazuka, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, jagalah urusan Allah, jagalah agama Allah. Tajiduhu tujahaka, maka engkau akan mendapati Allah ada berada di depanmu. Kalau ada Allah berada di depan kita, artinya Allah akan membimbing ke jalan mana yang Allah kehendaki kita melangkah. Jadi kita melangkah bukan hawa nafsu kita, tapi karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau menginginkan sesuatu, jika engkau ingin meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah sudah berada di depan kita. Maka apa saja yang ingin kita minta di dunia ini untuk urusan dunia, baik dunia maupun akhirat, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wahai pemuda, sadarlah, orang tuamu, bapakmu, ibumu, kakekmu, nenekmu, saudara-saudaramu, bibimu, pamanmu, suatu saat nanti akan meninggalkan kita dan kita akan hidup sendiri. Kita memiliki seorang istri, memiliki anak-anak yang butuh pimpinan darimu, yang butuh arahan darimu. Wahai pemuda, sadarlah bahwa suatu saat nanti yang akan menjadi ketua RT kalian, yang akan menjadi ketua RW, ketua kelurahan, bupati, bahkan presiden adalah kalian. Maka berbekalah dari sekarang. Fastadrik ma fatat. Berbekalah dari sekarang dengan ilmu pengetahuan, berbekalah dengan agama Islam. Berpegang teguhlah hanya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang muslihun, orang-orang pemberharu, bukan orang-orang yang perusak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur orak arik, entah sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

0: Pelan-pelan ya, Nak. Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
1: Iya nih, Bu.
0: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
1: 1 tahun 5 bulan, Bu.
0: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
1: Nah,

0: Bu.
1: Wah, kenapa Bu?
0: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?
1: Oh iya, mau ke warung, hampir lupa. Mari Ibu permisi.
2: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk Kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman Bro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari
4: Hai teman Bro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, teman Bro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
0: Spada. Selamat pagi teman Bro 2.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: dekat bisa langsung kasih kenyamanan, sedangkan yang jauh cuman bisa kasih perhatian. Lah, emang iya, Anggi? Anggi? Anggi? Eh, kok ngapa, Anggi? Rara, aku lagi sedih. Hah? Sedih kenapa? Rasanya tadi baru ketawa ngakak deh.
1: Aku lihat bos dengan ini.

0: sampai deh aku ngerasain. Yang dekat aja sering overthinking, apalagi yang jauh.
1: Hai, curhat Neng. Tapi Ra, emang gitu ya? Aku sebagai kaum LDR jadi sering overthinking tau.
0: Ya enggak dong Gi, semua itu tergantung orangnya. Kalau orangnya baik dan cinta sama kamu, pasti dia gak akan melirik yang lain. Kita juga sebagai perempuan itu gak boleh terlalu sering negative thinking ke pasangan. Nanti malah bikin dia gak nyaman, terus kepikiran buat ngelakuin. Hayo loh.
1: Iya juga ya Ra, selama ini Mas baik kok. Dia juga sabar banget ngadepin sifat aku. Pokoknya aku cinta banget sama Mas. I miss you Mas.
0: Bucinnya. Tapi aku doain deh ya, semoga bestie aku ini sama Masnya bisa langgeng sampai ke jenjang yang lebih serius.

visa penuh untuk warga negara Indonesia sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral sekaligus juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata antar kedua negara. Kalau misalnya ini nantinya terrealisasi, kebijakan ini pastinya akan bisa mempermudah kita untuk mengakses perjalanan dari Indonesia ke Rusia, alias lebih tepatnya WNI ke Rusia tanpa proses visa, yang kamu tahu lah ya, proses visa agak cukup rumit. Dan langkah ini juga menunjukkan semakin eratnya kerjasama Indonesia dan juga Rusia, serta juga membuka peluang besar bagi pertukaran pariwisata, bisnis, pendidikan, dan juga budaya di masa mendatang. Masalahnya cuma pernah dua, visanya sih udah bebas, cuman kitanya aja nih yang belum kekumpul duitnya.

dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

0: jadi lebih cepat dan juga lebih menarik teman-teman kedua. IFAB atau International Football Association Board ini termasuk lembaga yang ngebuat aturan resmi sepak bola dunia. Jadi mereka ini memperkenalkan aturan baru ataupun juga hukuman baru untuk penjaga gawang yang memang sengaja membuang waktu. Jadi sebelumnya kiper itu kan cuma diperbolehkan untuk memegang bola selama 6 detik. Tapi ternyata guys, aturan ini tuh jarang banget diterapkan sama wasit secara tegas, sehingga banyak sekali penjaga gawang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperlambat permainan, apalagi ketika timnya itu lagi unggul-unggulnya. Nah, dan untuk sekarang IFAB ini resmi nih guys mengubah aturan ini mulai musim 2025-2026. Jadi kalau seandainya seorang kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka tim lawan itu akan mendapatkan hadiah tendangan sudut atau corner kick. Dan wasit itu juga akan melakukan hitungan visual selama 5 detik terakhir. Tujuannya adalah biar si kiper ini tahu waktu yang tersisa. Dan aturan ini dibuat sudah pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengurangi aksi buang waktu, terus juga menjaga tempo pertandingan tetap cepat dan membuat permainan ini terasa lebih adil. IWB juga menyatakan kalau untuk uji coba aturan ini memang berjalan sukses di ratusan pertandingan sebelum akhirnya nanti disahkan secara resmi.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

teman-teman Prodia, kalau tadi kita udah ngomongin terkait dengan visa kita yang katanya sih bakalan bebas ya untuk ke Rusia, teman Prodia, ini juga masih ada kaitannya dengan pariwisata, terutama untuk kami yang suka jalan-jalan nih memang ya. Konektivitas internasional menuju Lombok ini juga semakin kuat guys. Kalau misalnya mau ke Lombok itu biasanya pakai maskapai Scoot, SCOOT, aku juga baru tahu sih sejujurnya ya. Dan maskapai Scoot ini baru saja resmi menambah frekuensi penerbangan rute Singapura-Lombok. Oh, ini berarti khusus yang dari Singapura ya guys ya. Singapura-Lombok dari 4 kali satu hari, satu minggu, jadi 10 kali per minggu mulai Juni 2026 nanti. Kenapa? Karena penambahan ini tuh memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi wisatawan, pelaku bisnis maupun masyarakat yang bepergian antara kedua destinasi. Peningkatan frekuensi penerbangan ini juga tentunya menjadi sinyal yang positif bagi sektor pariwisata dan juga ekonomi Nusa Tenggara Barat. Dengan akses yang makin mudah, Lombok ini diharapkan bisa menarik lebih banyak kunjungan wisatawan mancanegara dan juga memperkuat posisi mereka sebagai salah satu destinasi yang cukup unggul, atau bisa dibilang unggulan bahkan ya, di Indonesia. Emang gak bisa dipungkiri teman Prodia, Lombok ini salah satu destinasi wisata yang diincar banget ya sama wisatawan mancanegara. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita tinggal di Indonesia, kita malah ngincarnya ke luar negeri gitu. Padahal kita di Indonesia sendiri tuh punya banyak sekali destinasi wisata yang luar biasa bagusnya. Gak usah jauh-jauh, yang di Kepulauan Riau udah pernah belum nih, ke Natuna, Anambas, wah itu keindahan alamnya gak usah ditanya lagi guys. Bagus, cuman underrated aja, dan mungkin masih banyak yang belum tahu. Makanya coba cari tahu lah, sekarang segala sesuatu udah mulai mudah. Coba cari di TikTok, YouTube, udah semakin banyak dokumentasi aslinya guys.

0: Buat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Kok tengoklah depan tuh macet. Kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Dan aku masih punya satu informasi lagi, di mana satu hari yang lalu, tepatnya tanggal 9 Juni 2026, kawasan Bromo, ini untuk yang di sekitaran Bromo mungkin tahu juga ya, kalau Bromo ini masih menyisakan pesona musim dingin lokal yang luar biasa banget, teman Pro 2. Ini rasanya tuh kayak ada di luar-luar negeri gitu, ngerti gak sih? Karena dinginnya tuh dingin banget katanya di sana. Dan fenomena embun upas atau embun beku itu sudah ada sejak tanggal 8 Juni 2026. Jadi dari hari Senin kemarin, itu suhu udara di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merosot sampai di bawah 5 derajat Celcius. Kamu kebayang ya, kayak ada di apa ya, trial-trial mau salju lah ya, trial tapi guys, not really. Kristal es tipis menyelimuti lautan pasir juga memberikan pemandangan seperti dilapisi salju di puncak musim kemarau, paham kan? Kayak di tempat-tempat lain tuh mungkin lagi heboh soal musim kemarau, panas yang panas nyengat gitu ya. Tapi justru di Bromo sebaliknya guys. Nah kalau ditanya ini emangnya fenomena apa? Ini adalah kejadian yang merupakan fenomena tahunan yang lazim terjadi di Pegunungan Tengger guys. Kalau misalnya udah masuk musim kemarau, lapisan kristal es ini bersifat sementara, jadi gak lama dia, cuman sebentar saja, dan akan segera mencair seiring munculnya sinar matahari pagi yang menghangatkan permukaan tanah. Jadi kalau misalnya kamu yang ada di daerah sekitaran Bromo dan mungkin dekat aksesnya untuk sana, kalau kata aku coba deh nikmatin fenomena yang jarang terjadi ini guys ya. Tapi dari fenomena ini tuh aku jadi belajar sesuatu sih, teman Pro 2. Ternyata Indonesia tuh keren banget ya, semuanya ada. Kalau di luar mungkin emang terkenal winter, kita kan gak punya winter ya, karena kita juga negara tropis gitu. Tapi ternyata untuk di Bromo sendiri, selain keindahan alamnya yang luar biasa, ada juga trial-trial menuju winter gitu yang bisa kita nikmatin, gak harus sampai jauh-jauh ke luar negeri. Gimana kira-kira, ada yang sudah pernah merasakan fenomena ini juga di sekitaran Bromo? Siapa tahu kan pernah liburan di kondisi yang sama ya kan. Tapi kalau misalnya belum pernah, ya doain aja ya, satu hari nanti kita bisa juga datang ke sana dan kebetulan di situasi yang kayak gini gitu.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: 92,1 Prodway FM Tanjung Pinang.